0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw.
6: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
7: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

0: อย่าลืม8พฤษภาคมนี้ 9:00 น.ถึง 14:00 น.ไปตรวจสุขภาพรับยาและตัดผมที่มูลนิธิแม่กวนเหนียวยะลานะครับแล้วพบกันครับ
1: Bertemu kembali untuk berita utama Bangsa Melayu Sawatho Jala pada pagi ini. Berita seterusnya. Kerajaan Thai tingkatkan kerjasama dengan Amerika Syarikat untuk membanteras jenayah call center scam dan pemerdagangan manusia dengan sasaran menaikkan status negara ke tier 1 dalam pencegahan pemerdagangan manusia.Jejakap Kerajaan Encik Rachada Thanadirik menyatakan kerajaan di bawah pimpinan Anutin Chan Wirakun telah menjadi isu ini sebagai agenda nasional. Antara kerajaan utama ialah rampasan aset lebih 20 bilion baht daripada rangkaian jenayah serta pembongkaran sindiket besar di sempadan Thailand Kemboja.Yang melibatkan lebih 10,000 mangsa dipaksa bekerja. Raja juga menegaskan tidak akan membenarkan negara Thai menjadi laluan ataupun pusat jenayah rentas negara. Saya juga akan memperkukuhkan melalui perkongsian maklumat dan operasi bersama. Saya juga negara Thai merancangkan melancarkan sistem SHIELD sebagai pusat pertukaran data antarabangsa.Bagi meningkatkan kecekapan pembanteras jenayah bersepadu ini dinyakini mampu meningkatkan imej negara serta keyakinan dalam sektor ekonomi, pelaburan dan pelancongan. Jabatan Hal Ehwal Warga Emas.Menafikan berita palsu yang mendakwa elau sara hidup warga emas akan dinaikkan kepada 3,000 baht. Di mana susulan penyebaran maklumat mengenai kenaikan duit orang tua kepada 3,000 baht, pihak jabatan telah membuat semakan dan mendapati bahawa perkara itu adalah tidak benar. Hal ini kerana pada masa ini tiada sebarang kenaikan duit orang tua.Kadar bayaran masih mengikut peraturan kementerian dalam negara pada tahun 2023 dengan bayaran bulanan berdasarkan umur yang mana umur 60 sampai 69 tahun akan dapat 900 kot seorang sebulan. Sementara umur 70 sampai 79 tahun akan dapat 700 kot seorang sebulan.Umur 80 sampai 89 tahun akan dapat 800 kot seorang sebulan dan umur 90 tahun ke atas akan dapat 1,000 kot seorang sebulan. Sehubung itu juga, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah percaya dengan maklumat tersebut serta tidak menyebarkan di media sosial untuk maklumat rasmi silaran rujuk di laman web-web.Jabatan ataupun hubungan talian di Pusat Bantuan 1300.
2: Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah.Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wahai peminat-peminat semua yang mana duduk dengar di rumah atau di atas kereta. Ini jumpa sekali lagi dengan Beloh pihak pejabat pekerja wilayah Jala, iaitu Samdangan Cat Hangan Cengwat Jala atau Cat Hangan. Beloh pun hari ini orang yang tamai jumpa sama dengan kerja. Dah kerja tu banyaklah. Banyak benar lah ni tu. Orang kata kerja hak untuk anak rakyat partai kita. Dah tak kira lah kerja di segi negeri apa, jala sendiri, tani atau nara pun boleh juga dah. Misalnya kita setuju nak kerja dalam jala pun boleh. Dah ia tak ada kira. Dah kata kita tu kena duduk dalam mukim atau wilayah jala. Ya kiranya kata kita tu boleh mari deh, dapat mari kerja. Deh boleh kata kita duk mau sewa ke, ada bining, ada tok laki ke duk sini tu, kita boleh. Deh kita boleh mari kecek, kita boleh mari tengok. Deh kata kerja tu ada mana tu kita boleh gi semak. Sekarang deh sebab bela duk oyak tulah. Deh kerja tu ya mudah cari. Mudah cari benar deh. Lan ingat ka ada ayo orang kata rebup online tu ya tolong banyak. Dah tolong boleh banyak. Di segi pihak nak cari kerja tu ya mudah benar. Dah tak kira lah kita buka page Cat Hangan diri atau buka hak noingan. Deh, noingan atau hak setarakopkan. Hak kedai-kedai tu. Ya setengah ada setengah tu ya ada juga orang kata ada website hak sendiri. Ada Facebook hak ya sendiri. Kita boleh kita tengok hak dia duk ekle duk prakak tu gapo gati. Dah lebih kali tu ya orang kata kalau hak dia buka selalu buka sendiri tu boleh percaya kata 100% lah kata hak sungguh. Dah kalau misalnya kalau tak kena sama saik deh turun prakak tu boleh ada kita kena kerong kena tengok dulu lah kata yellow kedok sungguh kedok dia kena juga deh tak ada rasa dia tak leh ngan orang panggil kata sungguh kata mudah tu ya ada gak orang panggil kata micacip orang tipu menipu ya banyak dalam Facebook ni ya mudah sekali lah kalau misalnya ada tu ya kita kena cari jalan lah tok sewi masuk juluh tok sewi masuk kita tengok nak buatlah mana deh lebih lagi adik-adik hak duk ngaji batu duk cari kerja part time. Kerja part time ni kerja sama tara, kerja belah lepter ko, kerja hak untuk kerja satu ahak ko, deh hak tu yo kena ingat benar. Sebab apa yo perasa nak masuk kerja tu yo banyak. Yo banyak pada abai-abai hak yang ngaji cop, kakak dia hak ngaji cop. Sebab apa? Learning tu orang panggil train cari kerja sendiri, deh cari duit sendiri. Banyaklah ni. Deh mari dengan prom, let me prom. Golek ke tu wasa nak prom. Orang kata di segi adik-adik tu ya prom lah nak kerja. Dia hak sungguh tu ya tak ada prom. Tak ada prom tu ya ada banyak cara cara-cara kerja. Dia ya kita kena banding we tengok we molek ngan sebab apa? Ngan sebab kita tak biasa kerja lagi. Lepas tu Pak Mi Cacik ni banyak lah mari nak tipu menipu di sini tu. Temudah belah duk temudah 2 3 4 dah duk dah. Tapi ya golek ke deh bukan berisak dalam jala. Ya berisak luar. Ya kena buat payment situ dulu deh. Berisak luar, bukan berisak dalam. Deh berisak ni ya mari online. Deh kita nak tengoklah deh, kita tengok cara-cara dia orang panggil tu witty sangkit. Kalau kita nak tahu kata kedai ni tipu tak tipu, prakak ni sungguh tak sungguh, kita tengok boleh dah situ. Satu hak cerak-cerak. Hasil deh, duit gaji hak ya balas kita tu. Kalau ya banyak pit pokati. Belah doyak semua-semua deh. Lebih kurang kerja dalam jalan kita taning nara ni kalau kita tak biasa kerja langsung mula start nak kerja tak lepas tak ada lebih pada 8,500 deh tak lebih dari 8,500 terakun tengok 337 kok kun dengan 26 hari deh ya nak boleh paman 8,400 kat tu ya hak perakan sangkong tu baik lagi ya kau tak sapa dah lah pas banyak ke berisat hak mari nak tipu tu ya tulis lah duit gaji 10,000 duit gaji 15,000 atau sehari 400 sampai 500 kita nak perhati tengok lah kerja yang suruh buat tu kerja gapo habis dah dijumpa tu dan ikasan tito perasaan ngan 400 sampai 500 sehari lepas tu suruh add line hak tu lah deh ya yang kedua deh ya satu ya duit gaji ya banyak lebih pada hak sungguh ti dalam ni pun kita. Yang kedua, berisak tak ada dalam jalan ni.
Tak ada deh, tak ada dalam jalan ni. Yang ketiga, boleh ada atau berterosak hak kita, hak yang we tu, kita tu tak masuk. Tu tak lekat. Ha, deh, bila terada ni, terada, tu tak lekat. Deh, tu tak lekat. Eh, lain boleh, tu tak boleh. Ha, tu deh. Berarti yang keempat, orang panggil kata, pakai ye yo tu. Deh, pakai ye dalam ramah tu. Eh, wasa teknologi yang pakai tu. Lebih pada orang kedal ni bong lagi. Boleh tahu cakap lah tu. Deh, yang orang panggil kata, yang menunjuk. Yang tunjuk, yang sang kuam. Jung cai, sang reng jung cai nak ui kita tu masuk kerja. Apabila kita pergi semak tu, ya dah lah deh. Cara go semak, cara ikasan, hata tu, hata ni. Buka apa, buka wak nambat atau buka tinang. Hak tu nak ui ingat lah kau tu pakcik-makcik. Dan kalau misalnya kita orang kata lalu mata, pantah mari tengok tak, oh, berisak ni, bad ni, wak lah tu. Wasa ek dulu deh. Tegur mari di belah tak apa. Dia tegur dalam pet belah atau pet hak-pet cak hangat. Kita boleh tolong tengok. Dia tak sewi lakoh girah di situ. Ya siawelah. Dia kita berehat dengan satu lagu. Lepas tu kita mari tengok. Dia pusingan yang kedua tadi. Belah nak ambil kerja luan-luan. Lepas tu nak ambil serup buat mudah-mudah. Kita mari dengar. Dia kita berehat dulu.

Ya, masa pusingan yang kedua ni, bila nak pesan sikit bagi adik-adik hak mana duduk dicok cari kerja. Ah, dah sekarang tu banyak lah. Dah bila duduk turun, dah pakcik-makcik, dah bila duduk turun kerja tu, di segi dalam tempat kita tu banyak sekali. Dah banyak lah nak terima lah ni. Lebih kali iaitu hak pihak sewen. Hak sewen. Tapi banyak orang kata pakat nak pergi lah, pakat nak pergi kerja. Hak duduk-duduk besar semua-semua tu orang kata nak wui adik-adik tu, orang kata boleh tengok dululah. Dan cara-cara kita nak pergi kerja tu, kita boleh kerja, kita boleh semak ke tak boleh semak. Dah golik ke gaduh. Dah buat turun pun nak pergi dah. Soncai. Tapi tak tahu juga tu demo tu pergi semak sungguh ke tak. Di sini belah wak lah. Dah belah bagi orang kata klit lap. Dah klit lap cara-cara nak cari kerja tu. Dah ia ada pak karo hak duk tulis wi-wi demo tengok semua-semua tu. Dah ia tak lebih daripada pak ni lah. Ya satu iaitu kita cari kerja. Cari apa? Cari atlet, cari tempat yang perakat tu. Kata ada kerja mana katik. Ah deh. Tak kira lah dalam pek hak belah sendiri, pek cat hangan, deh pek hak berisak duk buka terima tu kita cari. Cari sudah, deh kita kena tengok, kita kena pilih. Pilih di segi mana? Oh belah yak terpilih. Pilih pandai boleh kerja ke tak? Ya boleh eh. Pilih wi betul dengan kita. Pilih wi betul dengan kuna sombat hak kita. Deh, kita cok bahagian ni, kita ada pasukan bahagian ni, kita nak semak atau tak boleh semak tu kita nak tengok juga situ. Deh, golek ke? Tak kira dah mana duit gaji banyak. Situ pak nak gi dulu, situ can nak gi, situ kita nak kawin nak gi, ya tak leh. Deh, ngan sebab ke apa? Orang luar kerja tu banyak. Deh, orang luar kerja tu beratus, beribu. Deh, hak sewen ni punya atas dekat-dekat dengan 300 orang nak semak. Deh, hak sewen tu. Deh, lepas dah kita pilih kerja sudah siap tu, kita cedek dokumen, kita cedek laktan. Deh, cedek laktan hak kita nak semak tu. Dah cukup ke dak laktan kita ada. Kita tai ikasan, dah tai taruh dulu dah. Bukan atas gi pup. Ah ha, kau kak ikasan tak ikut nak minta kita tai. Kau be tai ikasan sini boleh dak? Buat besen tu tak ada boleh kerja cakap. Tak ada boleh kerja terus dah. Dah. Yang kedua tai ikasan, yang ketiga tu pakaian yang sesuai. Nih pakai beg ni, pakai beg belah nak pakai ni. Dah. Beg mana? Orang yang sechert kangking selat. Dah. Batu kasut pabai atau kasut nang. Ah ha, boleh belako, jangan sekali pakai cut tidur. Deh, jatah kita tak payah deh sechert, sekopok. Luar selai pakai boleh. Jangan pakai luar uang baju tekak pula. Hak tino pun supaya juga deh. Pakai we ada tetu, ada tetu atau orang nak kerja deh. Batu song patok atau kita nak prom deh. Prom si dia dah boleh dah. Misalnya kita pergi semak gini dia mata hijau selalu boleh tak dek? Boleh. Ah ni yang ketiga. Yang keempat boleh ke tak dok tu ya tak kira. Orang panggil tahu biasa dok tak kira ke orang. Ha, tak kira kau orang macam mana. Duk pergi dengan masa, catung, wisale, pondok. Ha. Orang panggil kata pakai ye saat ni buklik apa? Painok. Budi bahasa, budi hak lek luar. Dia nak buat dia mau nak suka tak suka kita. Hak lek dalai pun tak ada juga. Assalamualaikum, sawadikap, sawadikap. Tak kira lah dia mau tunayu duk tunggu timur kita tu. Atau wasiye. Kalau cerak kata pakai kaya kelubung, ya boleh wisale kita klik. Kita wisale lagi. Tapi kalau tak kelubung tu, orang sana semata dah. Dia kita boleh jadi kata, kita royak sawadikap. Pum, kau sama ngan kap. Goyak lagi, kecek lagi, patah ni je pasal dia. Jangan fikir tu, oh aku nak pergi minta lu, kawan nak pergi minta lu. Ya kat ada Ella ni je beg tu. Hak sungguh tu, ya jamin 30 tahun, 40 tahun itu. Lalu dulu lah, wasa siap orang panggil tu, mi sama karawak. Ada tomat nino, ada to'ak kau orang. Win apa kata kita, wasa nak to'ak kepada dia tu deh. Kerja tak tahu, gila mana, nak ambil tak ambil, tak tahu lagi. Deh, banyak kau tegur, mai bilang, oh pi, pai semak leo. Siwe laplau. Ha. Gi semak saja tak ada panggil mabuk ni. Kita jangan fikir kata kita sore. Kita jangan fikir kata kita tu cerak dah. Boleh cerak kerja. Fau. Teh, boleh jadi kita tak boleh kerja langsung. Orang cari kerja tu beribu. Deh, beribu. Lebih kurang hak lotat, hak biksi, hak sewen ni. Hak dia mau pilih saja. Maknanya kata kita kena buat tubuh kita we clean. Tubuh kita we prom tisut. Deh, we siap dia tisut baru nak kita nak boleh tentu kata demo nak ambil. Ha tu kita mencalik kita baru kita tak ada tengok lagi demo nak kita kedok. Kita nak pergi jumpa dengan dia pula. We yo tu picara nak tengok kata song patok kedok nak ambil kita. Ha deh, jangan buat mancai 100%. Bila duk pesan semua kata kita pergi semak kerja jangan pergi semak setepak. Lebih kurang 3 tepak. Ah, dia kita nak semak. Deh, ah ni nak elah lah. Dia kerja eh buka lagi dia marai tu belah hubung dengan Sewen.
Nah, ngah banyak-banyak duk kisah ni beloh bos saya kok. Beloh serabut kok. Ngah sebab apa? Beloh buat klip. Deh, buat klip, buat perekat tu mari nama beloh gengai duk. Deh, nak tahu kata buka ko, katuk ko lah mana. Hak sungguh tinggal, ya buka. Ha, deh. Sewa ni mudah menang semak. Kita duk kabu, kita malah masuk jalan. Kita gi kiring baik semak. Jangan gi kiring di pampa toto. Nah, ni maaf nah. Jangan kiring di pampa toto deh. Pampa toto ya ada sewa juga. Tapi bukan hak yalah sewa. Kita gi kiring hak saka duk kok luar. Luar pam. Deh boleh kiring situ. Ni orang panggil tu ya mudah ya sadua. Bila wak kata kena soncai semak, sama semak dah ti seven klai ban. Ah seven dok dok dok dok do, di pototo we. Nak gi kiring situ we. Jangan sekali ya buke. Deh seven gapo seven hak dok suku pada pam pototo. Deh gi kiring boleh. Kalau wasa eh lama ni kalau atas sini ni. Deh kita gi atas mana? Mari mari semak di semak ngan yai. Ah, dalam soi tokoso tu. Dah boleh pergi semak situ. Masuk hubung pun kaya tak nak semak kerja. Boleh selalu dah. Dah. Ah, tu orang yang kata hak sewen. Lak-lak mudah-mudah kita nak pergi semak. Kita kena pilih tengok dulu kata kuna sombat. Hak ya kamnut mari tu. Kita boleh buat habis kedok. Bukan ya kata mau tiga. Ada wood mone. Nak semak boleh kedok. Boleh lah. Sebab apa ya buat mau tiga kenpai. Mau tiga kenpai ni makna tu ada perinyaik nak pergi semak. Boleh. Dah. Maknanya orang hak ngaji cuk pak ni tu. Atau tak ngaji tu nak pergi semak tak leh. Mau tiga kalau hak sewin deh. Kerja boleh di betong saya. Deh. Kalau dah ada jalan ni pocho. Makna atau mekut mau tiga pergi semak boleh tak? Tak leh. Mekut mohok boleh semak tak? Boleh. Mohok perinjatri. Anuk perinjatri. Deh. Anuk perinjat. Atau perinjatuh perinjatik. Nak pergi semak sewin? Boleh. Ah, deh. Yang ia, ia tak payah di situ. Makna atau kita nak pergi semak sewin tu. Deh. Wood. Mohok naik ke atas, boleh pergi semak. Kalau nak ada wood mau tiga nak semak juga, giduk betong. Dan kalau giduk betong, ia ada umur. Dan ia tak ada, ia tak ada pergi, hari kata, kena duduk dari betong saja. Ia umur sewa juga. Kalau misalnya ada wood mau tiga, walau balalah nak kerja juga. Pergi semak hak betong. Boleh. Deh, kira yang disewa di rumah, di jalan ni, ia tak nak semak di saka betong. Ah, ia ambil lah situ. Ah, dia, dia, orang panggil kata, ni hak kerja bagi sewa. Dah lain pada tu ada lagi dah. Tak kira lah hak lau kacat, calon pakir, popoco deh. Ada belana. Deh, minta pergi tengok dah lepet hak cat hangan jalan. Ah, belah tu kumpi. Deh, lebih kali hak lau kacat. Ni bagi adik wanita. Oh, ya boleh-boleh deh. Adik wanita cuk powoso. Deh, cuk powoso tu. Deh, banci. Boleh pergi semak deh. Ya duduk mana? Ya duduk betul dengan rong pak. Ya duduk di belakang amper. Tepi-tepi deh. Tepi-tepi lau kacat. Ya buka terima. Orang tino deh wanita umur 18 nak ke atas cupo waso saka banci cupo cupo tri banci boleh tak? Boleh gi semak hari ni buku pak tu wela sutai dah deh yo semak yo yo tulis 3 hari mari ta bat ni teng wan ti 8 Pusapakom makna ta hari ni hari terakhir kalau wasa nak gi semak boleh lah di lau kaca. Ah, deh. Tengok masa sudah sampai dah deh. Boleh hubung, boleh tengok sekali lagi deh di segi orang panggil tu Pak Bahasa Thai. Ah, FM hak so oboto. Deh belah cat juga 95 50. Deh boleh hubung lah situ orang kata gapo with you so hak so oboto deh. Boleh pergi buka boleh masa buku sebelah. Sebelah lebih kurang deh. Boleh dengar situ. Orang-orang kata hak kecek semua bahasa Yawi ni. Kita nak pergi kecek bahasa Thai pulak sekali lagi di Soboto. Hari ni juga deh. Pukul 11.30 lebih kurang deh. Boleh dengar. Tengok masa sudah padah. Belum minta undur diri dulu deh. Lepas dengan satu lagu. Dan kita jumpa dengan belum 2 minggu lagi. Deh hari ni wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Perung Allah, songkrak, cing semua, berkata dari Allah, semua sungguh. Dalam ayat akhra ialah berkata daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan, perkataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim, kala itu hai. Alhamdulillah, boleh jumpa apa lagi pada pagi Jumaat yang mulia. Hari ini udara lah mana boleh jalan kita. Udara molek. Tari cerah molek, tari. Cadar. Kodok panah, kodok panah, kodok panah. Sekarang deh. Pahlik petir. Beringat ujir weh. Kemarin ni gelak lah jalan kita ni ujir. Ujir turun lah jalan weh. Lekwa. Kemarin. Tapi kok mau jumpa tak lebat mana. Tengok. Gi kok betul kok mana kok nesta kok ada kok nu tu nampak buat ujian kok tani buat ujian nampaknya perhati deh biar ujian kita nak jaga kesihatan deh hei orang tua tu menjagalah kesihatan mu sebabnya orang tua ni supaya budak kena jaga supaya jaga budak orang tua budak. Supo. Omong 90 naik ke atas tu. Jadi dia mata. Jadi sepuluh budak. Jadi budak kelek. Jadi budak. Sebab tu nak jaga. Ha makan ni pun kita nak jaga. One man came tu masih. Masih baik ni kacau makan. Jadi penyakit. Manis ting. Tain geting eh. Manis tain deh. Manis ting. Wan cat. Bahasa Thai tu wan cat. Man. Lemok. Man. Bagai lemok. Tapi soal lagi, kalau man soal lagi tu jadi ubah weh. Ubi. Ubi cicah. Cicah ke apa? Ketua tu baik makan deh. Ubi cicahnya. Kukunya. Nya tak nak tua mana dia. Bok muda. Bobo nak tua. Kuku tu. Bergara sikit tadi. Capa-capa cicah. Cicah ubi sedap weh. Biar pagi-pagi lah. Dia makan pagi-pagi. Kok ni molek pada. Jadi kalau dia. Ni duk tubik lah dalam ni. Dalam tu rasa juga. Eh. Molek pada. Makan sip buluk aje. Kan ya kaitat. Dengan ubi. Ubi cicahnya tu. Jadi zak. Zak. San ahan. Untuk pada. Orang tua tu pedah. Pedah besar lagi dia. Lepas tu mana tu patang ko. Dia mana tu makan patang ko. Hak tu menyok saja. Kita patah deh, kata boleh orang patah. Orang tua tu deh. Kata tengok patang ko tu. Sedap, okey. Cicah ya tu. Tapi cuba hati tengok. Kita ambil ticu. Tok pak tu perengik, tengok tu. Menyok saja. Menyok tu lah. Jadi bahaya pada orang tua. Orang tua tu. Sebab tu, menyok tu kena patah sikit deh. Nombor satu, telur rebuh. Kalau kita makan pagi-pagi. Ada tu. Tu buat dalam klik juga. Ni. Orang tua lah. Dia makan telur pagi 2 teh lah. Makan telur. Telur rebuh. Dia hiri tu. Makan 2 teh. Orang makan gapa tu. Makan nasi pun boleh. Makan dengan ulai pun boleh. Makan telur dengan ulai weh. Nyebuh kikak sikit. Tengok beberapa masa sikit. Tak ada apa makan ke mana-mana pun. Asal kali pagi tu, orang tua tu kena makan. Tungkin. Jangan diborok. Deh. Kali pagi pun tak makan. Tengah hari pun tak makan. Nanti makan kat tidur malam tu. Waktu baik kita poso. Orang tua poso. Bedah deh. Poso pun kena makan sahur. Kopak tu bangun tu, ayah mak duduk kecek dalam ni. Dah yang makan sahur. Ayah pak, ayah mak. Cocoh nasi, perangat nasi. Makan telur rebus, tak apa, itu lah. Tapi lemak-lemak tu kita patah sikit deh. Ni perangat bingat ke tua. Perangat ke demo, perangat kita sendiri. Kita dengan kita apa tua juga. Alhamdulillah deh. Hal makan tu kita kena bingat benar deh. Ya pa ni jadi hal hair dengan pedah dah weh buat tua. pedah pek. Mula bahaya nasi abuh no pedah. Buah pedas tak ada lagi makan lada putih pula. Sote dua teh makan. Kau makan sik wafta tu. Wafta. Lalu ngelak sik abuh ke peta. Telur buh. Pada sekarang ni jadi bomo kata boleh jadi bomo makan pedas tu sakit lah perut. Di bomo ni dah dok pergi kolosium tu sebagai bomo tu. Bomo bertua dah. Jatang-jatang. Bomo diri pun jadi juga. Bomo diri kata kalau salah makan kengsum hok pedah. Kengsum pedah mengai. Kengsum hok kau nak kau kat mana ada pedah. Bersiung. Dia kata makan berasa dah tak. Rasa sakit lah perut. Waktu dia kata kerana kisara kita tu. Kulit-kulit kisara kita tu jadi nipis. Dia kat bomo kata ni. Jadi bang. Dia tua dah. Dia duduk main lama, duduk gonyo. Duduk kisah lama. Jadi nipis. Sebab tu nak beringat. Makan barikah kerah. Daging so. Daging tu cik boleh. Kita nak luar sikit pun tak apa. Daging. Lepter tu. Kita beriti. Tak ada apa tua tu. Makan tukar pada daging tu makan ikan. Makan ikan. Lepas tu manis tu makan kacang rebus. Kacang rebus, kacang hijau tu. Kacang hijau tu zat dia tu boleh. Boleh ganti daging. Zat dia. San ahan. Jak tua. Tua kiau. Boleh ganti. Alhamdulillah deh. Hari ni hari Jumaat. Tepat berapa ni? Nak tengok ucerak lepas titik. Hari ni Jumaat tepat lapai dah weh. Tepat lapai bulan Persepakum. 2569. Bulan Mei. Friday. Hari Jumaat. Mei bulan ni bulan Mei. 2026. 2026. Bersama dengan 20. Hari Jumaat 20 hari bulan Zulqa'dah. 20 Zulqa'dah. Bulan apa? Bulan Zulhijjah. Bulan masuk haji. Kalau kira dalam takwa ni, saya nak dalam takwa yang jumlah agama selai jalan kita ni, ada lagi 20 hari lagi weh. Nak raya weh. Nak raya haji weh. Nak pergi Mekah tu, nak buat haji tu. 20 hari lagi lebih kurang. 20 hari lagi. Hari ni 20. Masuk 20. Lepas tu tengok nak bulan. Zulqa'dah ni. Ni jula tak ada elem hari lagi ni. Tapi biasalah deh. Bawa kata hujung. Hujung bulan Zulqa'dah ni. Hari hak tu 29 hari bulan. Banyak ke lah deh. Nanti tengok nak bulan pada hari hak. 29 Zulqa'dah. 17 warna tipti sipcet. Sipcet persepahakum. Tengoklah deh. Jula nak elan piano. Dan bila tapi surat depan dia tak sapa lagi. Tapi banyak ke bawa kata hujung bulan tu. Dah lah. Jula suruh tengok bulan. Kalau tengok bulan apa ke. Satu Zulhijjah tu jatuh pada hari Senin. 18 Percikar. Kalau jatuh pada hari Senin. Satu hari bulan Zulhijjah tu. Raya Nenon. Cerak 27. Pahita kata raya 27 hingga 27 bulan Persepakum poso leh poso Arfah tu poso hari Kesembilan tu hanya terlupa lah deh. Pahala tawi banyak deh, pahala banyak. Hapus ke dosa setahun lepas maridah, lepas tu setahun kau dapat sari poso tu hanya amat murah, amat mengasih hani sungguh. Berkata Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah dia. Tak tahu dah. Pati kita ke tua deh, ke tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ilkak di mulut weh. Nak buat gapo apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak buat. Nak menanak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa cerita weh. Bismillahirrahmanirrahim. Dua cerita, tiga cerita deh. Basuh-basuh. Nanak deh. Bawa masak dah nak makan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wilkak. Lepas tu bawa kenyai gerok-gerok sedawa tu. Sedawa tak sedawa pun. Bawa nak kenyai tu berhenti dia. Alhamdulillah. Syukur nikmat Tuhan. Boleh makan. Pahal tua tu kalau kita makan nasi tak usah gaduh. Tak usah wap orang muda lah. Tak usah wap orang umur 30. 30, 40 tu muda deh. Dia mah. Suap puan tu. Cam-cam-cam-cam. Kelai. Kita kenyak. Nyak. Nyak. Dia mau tiga sudu tu kita sudu tak apa. Ha, kita ketua deh. Kita apa? Kio-kio. Kio malah iat. Kita mau mahu lah iat tu supaya tolong. Kisara kita lah perut tu. Tak nyanyi sangat. Kau-kau-kau duk. Kau-kau duk. Duk kunyak-kunyak deh. Ha, ketua. Pas mata lah. Pada gigi tak ada. Tak usah ada buk lah deh. Tak usah ada buk lah. Eh. Gigi tak ada lah ni, boleh gigi boleh pergi pelau. Pergi pelau pun jangan ngegeke baik kerah. Alhamdulillah tak ada apa deh. Kecek, sebai-sebai. Sebai-sebai pada hari Jumaat. Yang mulia ni. Lepas tu, ayah pan oyak apa katik ni? Nak oyak ke apa ayah pan oyak eh? Nak oyak sama kena ni lah. Nak ada ni, dalam klik juga tu baik ni. Apa edah? Pedas semua badai. Maka kita maka ada tepi juke deh. Ini pucuk gambah pun besok. Ya dah. Pucuk gambah tu pedas. Zat dia tu pedas. Pedas besar. Deh. Lepas tu. Dah aku mudu weh. Dah aku mudu ni. Lepas tu mulai surat ni. Lepas aku mudu dia kata. Dah aku mudu ni ya. Bang, dia kata. Ambil lepak lima lah deh. Tepi-tepi rumah kita ambil. Ambil daun mudu leh. Boleh lima lah. Kita hiri-hiri. Rebuh weh. Daun mudu saja. Rebuh. Rebuh air. Bawa badai lah deh. Lima lah nak. Airnya nak. Boya gelegak. Orang lain leh. 4-5 minit tu. Kita ambil air tu minum. Minum. Hak ni dia tak minum. Lepaskan nasi weh. Air mudu ni. Hak dalat terasak ni. Jadi dalat terasak pun ada tu kita boleh percaya, ada tu tak boleh percaya. Kita tak lah tengok ni. Apa yang banyak ke boleh percaya. Kalau tak boleh percaya ke pasal penipu tu. Call center. Beringat orang tua dia. Kalau terasak pelik-pelik. Bukan pelik-pelik dah. Bawa pelik tu. Tak seru terima lah dia. Ada ni tu baik. Sumpat ke apa ni. Tu baik saya dua ni. Jadi bawa kita terima pak tu, dia tahu komun kita habis. Nih, kalau ada duit lah canakannya, serok dia habis. Sebab tu nampak pelik-pelik, tak sah. Ya, pak ni kata tua dah dia. Kata, dia nak tua pelik-pelik, mentua kawan nak pun. Nak itu. Tapi saing tu kita tahu dia. Saing betul main pak, kita set tak ke. Saing kita dah. Nama orang tu, orang tu, orang tu, orang tu, orang tu, set tak apa, set tak apa. Kalau buat pelik-pelik, maka tak sah. Tak sah dulu. tapi kalau tu mari, pagi tu, petai tu, nak tidur malam pun tu, bukan call center tak tu. Betul, pak lep malam nak tidur tu, takut. Kena saima weh. Saima boleh dicengrai. Ya tak, pakar bolain. Orang ni sing. Sing. Anak jadi puah weh. Puah. Jadi kau paksan. Alhamdulillah deh. Siapa anak jadi puah. Pera anak tu mengaji. Alhamdulillah. Kelih ingat kau saya weh. Tu. Aku tu lep pagi hari nak ajakkan nasi. Merap saya. Kata lep pagi. Kau atas cucu. Atas cucu. Tak ada terima. Kau tu rasa. Tu katuk soro. Tengah hari betul. Palik malam tu. Itu pagi sama hari. Jumpa deh. Ini saya ni. Lepas tu kita set taruh dah. Bowl lain pun kita set taruh. Nama dua bowl. Dua bowl. Kalau dulu set dah taruh. Apa tak tahu bowl dulu. Kita dulu terlupa nak hari. Makriba baru. Alhamdulillah deh. Dia ni. Satu. Dah muda. Dah muda deh. Pahita. Rebus kita tapih lah. Tapih makan boleh segelah. Makan dua hari, tiga hari. Segar weh. Terar segar. Pahita tu bambrung saita. Bambrung mata weh. Bambrung mata ada banyak kau. Deh. Agapo dog anchan. Bunga apa biru-biru tu. Bunga-bunga anchan. Bunga biru-biru tu. Hak ni kita rebus apa boleh. Atau makan wak ulam tuan-tuan boleh. Dia raksa. Bambrung-bambrung saita. Pada pandai pun bambrung saita juga. Deh. Kita tak tinggal tu deh. Kita rebus makan. Baik pada makan air saja. Kita makan air ni pada makan air saja. Tapi kita tukar-tukar lah. Deh. Makan air. Air daun acan katik, makan daun air daun pandai katik, air daun air serah katik, air liur katik. Betul agak sakit lah perut ni, so makan air kunyit. Cuma boleh kunyit sot-sot je, so tumbuk. Ni apa ni, ada orang betul juga. Orang tua, orang tua. Hei, buat gini ni, beli kunyit. Nah, kunyit kena jual, buat bergari kunyit ni. Beli kunyit tu basuh cuci, tumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk tu. Macam capur dengan air. Basuh menambah-menambah, tak apa. Dia minum. Boleh sekelah. Jelak belakang dia. Beda belakang tu. Lepas tu kalau tu payah tidur. Payah tidur tu, pucuk jahar. Baik-baik silik. Pucuk kelak. Apa panggil pucuk kelak pada. Pucuk jahar ke pucuk jahar tu. Tapi makan air nak tidur tu makan dah sekelah. Nak tidur je nunggu molek weh. Gerok. Nanti nunggu molek deh. Kalau tidur tak nunggu. Banyak karo deh. Jadi makna kata. Jadi semua pride deh. Tak nak makan ubat kedah. Tak nak makan ubat kemi. Kita pisah lah deh. Lepas pisah tu. Jadi zak molek juga. Nombor satu pisah kelab agak tu. Kita makan toh. Dengan makan rebuh tu. Molek rebuh. Beli bisa sikat apa berdoa klik hari tu gomong betah dulu. Lepas tu nak makan tengah hari sikit tu kita rebuh dah 2 hotel, 3 hotel, 4, 5 hotel kan. Jadi rebuh tu tambah zak pula. Ha tahu 5 ganda ni pet pentai net 6. Oh ya, ya apa-apa ingat apa sahabat tu bisa batu di samjat bania tu jual aku pun makan sedap. Lepas tu menambahkan zak. Saya batu mahal sikit deh. Saya batu mahal sikit. Tapi sekelap agak lah mudah. Jadi orang gini. Orang pergi Malaysia deh. Gi kat Kelantan pun. Hey, cari nak makan bisa kelap agak tak ada jual. Dia pelik kat mana tu. Ya patah kau pergi cari tak temu. Ya tu cari tak temu. Banyak ke jual bisa bunga. Bisa kelap agak dia kata. Kalau orang kebun je. Ya tanya untuk makan. Tapi jual ada tapi bawa cerita temu. Kali ni orang kata, bisa kelab barat tak ada weh. Dia cari kat Kelantan ni nak makan kelab barat. Tak ada. Ada lah cari semula. Bisa kelab barat ni beda. Beda besar deh. Soal lagi deh. Soal lagi. Ini hal makannya deh. Soal lagi dia kata, Asal lima sutik basuh cuci pak. Kita hiri. Tak siapa ingat lagi. Hiri. Itu dia tahu jeruk. Jeruk ni saya madu. Daun nampeng. Daun nampeng. Jeruk ni saya madu. Ni pedah juga. Pedah. Dia katanya. Bawa kita. Apa. Sain nampeng. Bawa kita. Tambah. Yesus tambah air sikit weh. Air panah. Hak ni dia kata kalau makan belum tidur, molek. Tapi jeruk lah dulu. Makan belum tidur. Dim konon. Kalau tidur nak makan belum tidur tu, kena tambah air panah sikit. Dia kata hak ni kata, Wak we ke apa? Lamsai. Dia kata je, lamsai bersih. Lepas pada kerak pok tu orang gitu. Hanya mula-mula. Lamsai. Lepas tu bau. Tua bau dia. Dalam pagi mudah oh kan, ringan tubuh. Apa deh? Pasal lagi tu salah lagi jadi deh. Hak ni opcoy. Opcoy ni gapo bahasa Melayu eh? Ya tak tak nyemari kau tak tak nyemari deh. Opcoy. Kayu manis. Kayu manis dia tu. Hak ni dia kata dim tuan chau. Kita minum. Lu makan si pagi dia tu kap lom. Membuat ke angin. Angin ke atas, angin ke bawah. Abang beruang hocai. Lepas tu dia tu, hai kamlang. Opcoy, opcoy. Lepas tu selagi dia tu, lot buat ko. Ka. Lepas tu dia jadi kuam dan. Kataan onumun israp. Ini opcoy. Kayu mana? Alhamdulillah deh. Alhamdulillah sekarang ni. Lepas tu mari obocor kita deh. Obocor kita ni gapo ni. Pada tempat. Tempat 14 deh. Tempat 14 ni ada dua rekan di obocor deh. Ni pangat-pingat. Pada hari ketua tu. Tempat 14 pada hari komik. Ada dua rekan. Dua ruangnya. Lepas pagi tu. Nayok muktamad ta tu. Jamup tun modal pada adik-adik. Hok PN hok ayo. PN nama ni 364 orang. Adik-adik. Hok pilih dah ni. Pilih siap dah ni. Kena ayo apa-apa. Ayo tak jadi seorang kan makan. Banyak orang kan makan tu. Tapih. Daripada 1,339 orang. Tapih. Lekak. Lekak apa ratus ni orang ni kan? 364 deh. 364. Okay. Jadi pekat anuban. Hak terima modal ni. Terima tunkan seksa pracampi. Pracampi ni setahun sekali. Deh, pracampi ni mana kata. Dia mahu semak nak tahu lah. Win nak tahu. Pekat anuban. Pekat budak kecil deh. Pekat pratum. Hak tu dua pekat tu. Dua ribu kau. Ada deh sekolah nak buka ni beli apa-apa deh. Beli buku. Telak pergi setahun. Lepas tu dah dap matium seksa tonton. Banyak juga. Hak ni tu. Pak ibu. Kena berjak tau. Mak mari boleh tahu deh. Pasal ke. Pak ibu dengan ni ibu. Ke dua. Dua ibu. Dua ibu dengan ni ibu. Dia. Dia ni cat tengok cerah. Radap anuban 2,000 kau. Radap pratum pun 2,000. Radap matium 4,000 kau. Matium pun ramah. Radap matium seksa tuan pelai. Matium akhir 6,000 kau. Lepas tu orang ngaji. Orang ni untuk khos sekolah. Lampaya pracanuk krok orang ngaji. Mahawiyah lain lah. Radap udom seksa ni. Ada juga newe. Trik-trik ni ada newe. Ini 50,000 semualah total newe aja lah jatuh berkat 10,000 sore semuanya 364 orang. 364 orang pakai modalnya 1,310,000 nenglan sam sen nengmen bat. So ni nama dianya kerongkan tunkan seksa lah tun cuai lia nak kliennya larak tim Raks tu. Kasih. Raksa. Jaga deh. Jaga kapal tepat. Pisang panaroy 69. Tun jalan raktin. So deh. Ni terlupa tu adik-adik. Ni terlupa deh. Tepat 14 lep pagi yang hari. Mari pagi lep pagi tu. Sebab lep petang tu ada satu pula. Ada satu rancangan pula lep petang. Lep petang pada 14 tu. Ni je. Ni surat siapa ayah para ni. Dia cek dia pagi. Perum pengkit. Perum pengkit. Kepada adik wak kerja tu. Wak kerja ni hari ni 48 dia. 48. 23 hari dah hari ni. Ada lagi 14, 12. Dua hari lagi. Cukup 25 hari. Adik-adik. 120 orang wak kerja di Awaca 25 orang wak kerja di Roposoto 30 Roposoto pula. Ha tu. apa campur semua dah 120 orang semua deh. Jadi hari ni tu hari Pakcik Nite ngabisalah hari 14 ni. Berkali boleh buka duit dua kali ni. Gamak ya. Dia apa kata berkali nak ajak duit dah ni. 14 ni kena wui duit lah. Sebabnya nak buka, kalau nak buka 14 ni. 14 mula kalau tengok dalam kan perpit apa park rian tu ya start tepat 14 tua pertet Thai 14 persepakum term rek ni tu lepas dia oh ni semua 120 rian 120 rian ni 5,000 sorai belaka deh dia baca deh ni tu lepas dia baca tu dua orang ni dua rekan dari pagi awal moda pada adik-adik 364 orang. Tentang Anuban. Anuban. Pratum. Matiyum. Tun Matiyum Pelai. Lepas tu. Radak Mahawialai tu ada. Gak lima orang. Ni orang. Alhamdulillah deh. Ini obocor deh. Kejap ya. Obocor tolong rakyat. Okay. Lepas tu aku ada mati sekali. Ada salah silap ya. Lepas tu buat orang ni. Ramah deh. InsyaAllah tu jumpa pula. Minggu tak apa. Hai tiap-tiap hari maaf tu jaga. Ingat ayah pari. Hei orang tua tu. Lepas tu dah. Oh, Allah maini asalkan afiah. Fi dunia wal akhirah. Oh Allah. Ka praong. Ko to praong. Hai. Mi suka pap di. Tang lok ni lek lok na. Ya Allah. Tuhan ku minta lah. Wih. Tubuh badai kita ni. Sehat. Dunia dan akhirat. Minta daripada Allah SWT. Salah silap ayah pari tu baik doa ni. Agak maaf. Eh, ayah pak cik, terima kasih Pak Minak. Terima kasih pada Najib Muktamad Ta'ah Bocor Yala. Terima kasih pada Po'o Subhawadi Cawit Syed. Suawatoh Yala, lek cang teknik. Suawatoh Yala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bi Mustafa, ikh maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patna.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua duduk dengan rancangan High School Harian. Pada ini saya jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 3 lebih besar pada buku 4 petang. Juga gelombang FM 95 ialah di Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Jumaat tepat 8 Perspahum 2569. Yo, sekarang pihak duduk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi, tegur menegur. Petai-petai dengan DJ Moni hubungi mari nombor telefon 0732-203-583. Yalah mana atik tu peminat cuaca udara. Sekarang jalan loning tu uje turung lah. Gitu kita pun kena bingat-bingat lah. Bawa kereta, bawa motor semoga uje-uje ni batas dia sangat lecing sangat dah. Kita kena kokoh bawa lah. Jangan hidup sing sangat. Takut silap break tu lecing ke apa itu dah bahaya benar. Kita kena jaga-jaga juga. Selagi tu jaga tubuh-tubuh badan kita. Loning tu dekat-dekat kalau nak buka dah. Ada orang sekolah buka dah. Kita kena jaga-jaga kesihatan anak cucu atik. Lah mana atik tu kena jaga kesihatan tubuh badan, makan ni, berehat ke apa itu. Hal ni penting sekali peminat dah. Yo, gitu rancangan High School Harian ni cacau mengaji lah. Gitu learning tu kalau buka pun ada dah. Kalau kata dah buka lagi, kadang-kadang buka minggu depan. Ha, gini kita kena siap peh. Lah mana tu anak-anak cucu kita yang baru nak masuk sekolah ke. Budak-budak kecil yang tak biasa mengaji lagi. Dia rasa menaling. Siapakah ibu bapa ni menaling. Wak bino ni lah mana anak kita nak pergi mengaji kedok ni. Boleh duduk kedok ni. Gitu. Yang pertama ni kita kena siap peh bagi dia. Hak mana hak dia kena pakai lagi, kena bawa lagi. Kita kena siap. Bukit esok nak pergi kolah bau cedek hari ni dah. Kita kena belong peminat. Ya, lepas tu hajarlah anak-anak cucu kita. Apa panggil tidur banyak, bangun pagi. Ha, lepas tu jangan terlupa lah makan nasi pagi atik. Kadang-kadang tak hajar anak cucu makan nasi pagi. Tak boleh peminat. Nasi pagi ni penting sekali. Budak, siapa kata, oh tu roh hijau dia tak makan nasi pagi. Tak boleh, kalau kita tak makan, otak tu jadi, apa panggil apa, menak jadi... lama jadi apa ni tak segar lah dok. Gitu kita kena jaga-jaga juga tubuh-tubuh badan kita peminat. Yo, inilah dia jom kosi dengan rancangan High School Harian. Setelah lagi banyaklah nak kosi cara-cara siap peh belum nak pergi sekolah lewatlah mana gitu dah. Lepas ini kita pergi berehat dulu menjumpa pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Salah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sisi yang kedua pemnak-nak mari berkongsi cara-cara lima perkara lah kita siap-siap belum kalau nak buka pemnak dah. Yang pertama ni, semoga kita, anak cucu kita kalau bawa dekat-dekat nak buka ni, kita kena jadi siap perah. Apa yang pertama, baju kalau. Ha, baju kalau cari tu, kita beli lain lah. Tapi hok boleh pakai tu, pakai lagi lah. Tapi hok cari-cari ni tak suka kacau jahat lah. Nyanyo kat dia beli, kat dia selah, kalau mana dua lah, kalau mana dah. Betul cara, apa ni, upakon kan Rian. Kakak ngaji tu, gak peratik. Gabuh, cak. Ataupun surat, buk ni penting sekali. Dah, budak-budak learning tu, dia apa ni, beli-beli beg. Bahasa hok nak tan semai sikit lah. Tapi tak mahal, beg tak ada mahal mana lah. 100 lebih kan mana hok-hok cari tu, kita tukarkan dia lah dah. Lepas tu pula dia kata, cara kebersihan tubuh badan pun penting sekali. Rambut hok panjang tu, boleh kerat dah. Kuku-kuku hok panjang hitam tu, siap pergi cuci kebersihan juga dah. Betul, jangan terlupa lah kita kena jaga-jaga. Hodok yang saat ni belum tu, cara-cara masuk tidur wih banyak, bangun pagi. Learning ni kalau hodok katuk, bangun tengah hari pukul 10, bangun bawa makan nasi. Tak boleh, learning ni kita kena hajar dah anak kita tidur banyak. Bangun pagi. Ini kita kena siap-siap dah. Betul, jangan terlupa lah kita tengok-tengok kata anak kita ni duduklah berapa, tak berapa. Ini penting juga. Betul tarang tu kita kena ingat juga. Kadang-kadang kalau nak buka ni tak tahu lagi esok kena buat apa hati. Kita kena siap pecah dan siap lah. Ya ni lah. Di Cemunikasi dengan rancangan High School Harian.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Setelah sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian, sisi yang terakhir ini nak mai gosip, sep-sep, jago-jago kesehatan atik peminat dah. Semoga learning tu kita kena beringat-beringat lah peminat dah. Apa tu learning tu cuaca udara cuang hak musim-musim panas, tapi ada payu redu ron peminat ribuk. Kita kena beringat lah. Kalau untuk ni, Yobitia dia mai goyak lah. Semoga kita kena beringat. Ju wilayah Jala, Taning, Naga, Gogo. Kerana takut ujian lebak tu, takut ai boh kalah mano, takut ai tanah utuh kalah mano gitu. Kalau ujian turun ni, hak mano kawasan hak biasa berlaku boh dah tu, kita kena cedek siap pe peminat dah. Tepat 8 sampai tepat 10 Persepakum 2500 peminat. Kena jago-jagolah ataupun dengar berita kalau untuk ni yang berita ataupun dengar berita hak Sawatha Jala kita ni. Ya tengok sekarang sampai hujung rancangan. Terima kasih peminat semua dan dengar rancangan High School Harian. Berjumpa dengan DJ Moni tiap-tiap hari. Rabu kami maak ya sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petang ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat ter 24 je. Petang ni kalau ada apa salah sikit banyak DJ Moni minta maaf belako. Jago-jago kesihatan belako. DJ Moni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelamban ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelamban yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.

sajana. Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ni dakak masuk berjumpa dengan Buang Tok Rongi Pedoman Hidup. Dakak dah Tok Rongi ni, jangan lupa lah kita akan jumpa setiap petang lagu ni daripada je pukul 4 petang dakak dah sampai ke je pukul 5 petang. Satu je dakak di Glomer FM 55 MHz. So water jalan di kakak dah merupakan Rongi Bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu pada petang ni apa khabar dakak di luar sana, minta semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka, minta semua tu dimurahkan rezeki, dipanggil ke umur bahagia semua-semua. Dan juga jangan lupa siapa duduk dengan atas kata tu, buat kata jangan dengar sangat, kita hanya perhatian kena pakat bingat, pakat kita jaga belaka dah, kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belaka insyaAllah dek kakak dah. Hari ni hari maak dek kakak dah, hari maak tepat lapeh persepakum dari bulan matah ni apa semilai. Hari ni tu duit tu baik dah, duit orang tua, duit budak dan juga duit orang okay, cacat dek kakak dah, siapa nak pergi ambil tu boleh kita pergi ambil. Lepas tu satu lagi dia mau tanya bunyi-bunyi katanya nak tamuh duit orang tua 3,000 kot ya lah ko. Hak ni berita ni berita nipu, tak sok apa panggil tak sengoti tak apa berita tak sungguh lah. Kalau orang tua tu yang boleh yod tau dem dek kakak deh. Kalau nek umur 90 sapa ko 99 boleh 100 deh. 70 sapa ko 79 700 ko. 80 sapa ko 89 boleh 800 ko. Kalau 90 tahun dek kata boleh 1000 ko. Yo tu tahu dem lagi dek kakak deh. Ini pun duit tu dah siapa nak gamit tu boleh kita pergi ambil di kakak. Lepas tu tuk lah ni je pukul 4, 23 minit ni. Dan kita rehat dengan lagu dulu. Lepas ni masuk menjumpa bersama dengan Buang untuk sesi yang senyum dan orangnya pedoman hidup.

Datuk Imran Salah ni kita sampai penghujung canggih dan bawang cakap. Terima kasih banyaklah mana masak mari. Terima kasih. Kalau boleh silap salah terkasih secara gemen agama ah belakang deh. Buang pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 800
1: Dengar berita polisi kerajaan Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala
2: Petani teguh pelancongi abadi Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tempatan 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Yah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasul karim. Kita baca cara kesepuluh ijma'ah kita. Tak itu kan? Jadi hadirin muslimin dan muslimat,

kita kena ada amal, tak ada dah, ialah agamu. Agamu ni lebih mahal daripada segala-galanya. Jadi hari ni kita nak uji mengaji, nak uji masuk dalam hati kita ni, nak uji mesra kata agamu hak kita pegang Islam ni besar. Benda terlebih penting dalam hidup manusia. Karena siapa dia nak berjaya dalam hidup, mesti dia kena faham dalam agama. Jadi agama ni tepat bagi kita buat berpegang di dalam hidup kita, mula di dunia hingga terus pada akhirat nanti. Jadi bukanlah berjaya manusia ni dengan duit banyak. Tapi jangan faham kata salah kita cari duit, tak salah. Tapi kita pegang kata kemuliaan dengan harta bukan dia. Kalau mulia dengan harta, korong tak telah di bumi. Ra'a sudah wayak 1400 tahun dah. Tak ada. Orang terlebih kaya atas muka bumi ni nak lawai korong. Anak kecil dia saja tu orang berpuluh-puluh orang nak bawa tak agak dah, anak kecil saja. Tak kaya dia pandai buat emas. Tapi berjaya kedok korong. Orang dekat dengan Nabi Musa tu tengah kata orang ingat Taurat. Tapi berjaya ni bukan dengan hak kita. Engkau korong ni dengan sebab kaya dia sombong lawai tu, hai lawai Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa dengan Allah, di hari ni dia telah di bumi sepediwi, sepediwi, sepediwi. Para-para ulama kata, kalaulah korong ni siapa ke bumi yang tujuh, siuk sangkala berlaku kiamat. Hari ni korong ni dok bohmi dok telah dok bohmi yang berapa tak tahulah. Wallah alai lah. Tu kalau kita tu dok faham kata kaya ni melia dok dunia ni di sisi Allah lah dengan harta banyak, tak betul pegang lagu tu. Kena faham. Nak melia di sisi Allah bukan harta banyak. Karena harta tu benda penting. Benda yang lebih penting, agama. Dan kalau melia tu, orang ada pekak tinggi. Hari ni banyak manusia ada bubuk pekak. Tapi kalau lah melia tu orang pekak tinggi, jadi tu jadi ni. Fir'aun, orang jadi raja dalam negeri Mesir. Buat-buat Mesir semua taat pada Fir'aun sebagai mengaku Tuhan kepada Fir'aun. Dan Fir'aun mengaku Tuhan. Tak biasa semua hidup. Tak biasa batuk. Tak biasa bersih Fir'aun. 400 tahun tak biasa sakit. Tapi melia kedak si Allah. Dak. Telah di dalam laut Kalzum. Mati. Dua orang Allah sebut dalam Quran, korong gila kekayaan harta benak banyak, duit banyak. Engkau lawai Tuhan, telah oleh bumi. Fir'aun kejar, berubuk, nak jadi besar, engkau boleh jadi raja. Tuhan kita gelar di dalam laut Kalzum. Quran sudah royak. Cuba kita mengaji Quran. Lepas tu, kejayaan manusia jangok kan dengan rupa molek kan? Tak. Kejayaan manusia ialah pahal agamu dan amal agamu yang betul dengan apa yang Allah kata dan apa Nabi kata. Kata Nabinya,
Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa saja Allah kanak nawi orang tu baik, dia mesti reti agamu. Tak boleh reti agamu, dia kena ada tiga sifat. Rajin mengajar, Allah wi pahai. Rajin mengaji, Allah wi pahai. Rajin dengar, tiga. Cara nak pahai agamu, tak lebih pada tiga. Hak boleh mengajar, malah menjadi syiah. Saya ni kalau nak mengajar lah, budak rumah ratus-ratus dah. Tapi tu Emel kata wi ada masa. Jadi mengajar ni sebab bagi Allah wi kita kau pahai agamu. Kita mengajar ni supaya kereta berjalan. Ia masuk keteri. Maka orang mengajar ni sebab bagi pahai agamu. Duk nombor satu. Orang yang mengaji kita sebab bagi pahai agamu. Duk nombor dua. Muta'alim. Orang yang bawa tengok ni duk nombor tiga. Jadi saya rasa lama dah kita tak main, tak ada kitab ni. Jadi minggu dapat ni, tak pasal nak buka kitab lah. Kau nampak sungguh. Kau boleh baca Jawi, kau boleh baca Melayu ni banyak mana, beli kitab. Kau nampak sungguh. Jadi muta'alim, dia nombor dua. Kun aliman, jadi orang lain ajar. Kalau muta'alim jadi oleh, kau muta'aliman. Muta'aliman ni buat kitab. Dia nombor dua. Au mustami'an ni nombor tiga kita ni. Buat dengung. Wala takunna rabat, jangan jadi orang kapak. Alim bodoh. Buat kitab bodoh. Dengar bodoh. Kalau ada orang lagu ni, patah lakah, ni lah orang yang bawa masalah dalam hidup manusia. Fikir tu imej, tu kotik, tu bila orang tanggungjawab kapung, ada ke tak makmum kita lepas ada tiga ni? Kalau ada, bertanggungjawab Datuk Imi esok, Datuk Kotik, Datuk Bila. Kalau demo ni, orang kata orang bunuh, orang tak boleh bila jemaah dengan dia. Ngajar bodoh, ngaji kitab bodoh, dengar bodoh. Nabi lagi, wala takunu rabat, jangan jadi orang kapak. Kalau jadi orang kapak, patah laka bunuh. Orang yang bawa tak bertuah dalam hidup. Nak tengok orang tak bertuah dalam hidup, orang lepas pada tiga ni. Kerana orang lepas pada tiga ni, Tuhan katuk pintu hidayah dia. Orang dalam tiga ni, Allah buka pintu hidayah dia. Ngajar dia lazim. Ngaji dia lazim. Mendengar dia lazim. Kita semua ni, alhamdulillah. Duk dah pekat yang ketiga. Kalau itu minggu tak apa ni, 15 hari lagi ni, buat persediaan kita. Kita nak mengaji kita ke apa, tebuh kita sebuah. Minta orang boleh baca kita tu. Orang nampak huru kita tu. Beli kita sebuah. Kita baca kita tu. Tak itu kan? Baru nampak semangat ni. Tak itu kan? Ni tak ada buat je bok ni. Kalau kita pergi ke laut, tak ada apa sekarang. Nanti nak turun ikan. Tak ada alat nak ambil ikan ni. Tak itu kan? Kalau kita pergi nak cari ikan ke, mana takut? Tak ada. Mana buka? Tak ada. Mana mata kain pun? Tak ada. Apa-apa? Tangi kolek-kolek. Tak boleh banyak ikan. Kalau boleh pun boleh tak banyak ikan. Mertidak tak boleh. Lepas itu, kira we malam ni minggu tak payah ni, Jumaat tak payah soal lagi ni, kita nak baca kita gapo, nanti kita kira soal lagi. Mungratu musalli ke Faridah ke Penawar ke, nak ngaji tasawuf ke, nak ngaji fiqh ke, nak ngaji usul ke, ikut. Tapi bos buah dulu. Tu wak lalu we kata kejayaan manusia di atas pahai agamu. Siapa dia kata gitu? Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu nak baca dah lah. Muzakirah kita ni siapa dia ingat?
Kita baca dulu adat ke 10 ayat jemaah tu. Berapa dah? 20. Kalau kita baca dah? 5. Tidak ada ingat. Jadi, adat nak 10 jemaah. Padahal jemaah kita dah buat dah ni. Tapi 10 tak 10 tu, kita tak ada soal. Kata lepas jemaah ni, 10 ke tak buat jemaah? Tak bunyi. Oh, kita ada bunyinya, makan. Sepenuh tak makan, weh. Sepenuh lah, temen. Kalau orang panggil temen nikah pun, sepenuh tak temen nikah ni, sepenuh. Kalau orang beri kepala kambing, pada tak imen. Baik sepenuh tak itu kan? Tak golok lah di kepala kambing. Orang dulu lah. Lo ni ada lagi jari-jari tak itu kan? Dulu kat Tok Imin ni keramat lah. Kalau semula kambing tak wui dah kat orang lain. Kalau tak wui pada kambing, godoh lah, ludoh Tok Imin. Perik nak mamu, kat jamin dulu lah. Jamin lah ni je. Tak keramat mana dah Tok Imin pun. Tak itu lah. Tapi setengah-tengah kampung, keramat lagi. Tok Imin mesti kena makan pada kambing. Ke 10 air bagi dia. Hari ni, rumah kita 10. Kalau tak sepenuh, tak fikir duit sepenuh. Kenaik kekek, naik kek kita sepenuh. Makan sepenuh. Pakai ya sepenuh, tak salah. Waktu benda penting. Tapi hari ni, malam ni kita nak mengaji sepenuh jemaah. Esok kita semaya jemaah ni. Kalau kita mengaji dah, lepas dah, nak baca derah-derah. Satu, adat jemaah persediaan di hari ni dah, hari Khamis ni. Hari Khamis ni kepiah mana, serban mana, kain mana. Kena sesah, we cuci, gosok, we molek. Kerana hari Jumaat, hari raya. Yang kedua, sunat puasa hari Jumaat. Tapi, we pergi Jumaat Khamis atau Jumaat satu. Yang ketiga, apabila terbit matahari, sunat mandi. Sunat mandi jemaah. Siapa dia mandi jemaah? Dosa dia. Tuhan. Apung seperti hari diperanak oleh ibu. Yang ke apa? Ni. Kita nak ngaji hal ni dah. Yang ke apa ni? Sunat menghiasi diri. Dengan memakai pakaian putih. Kerana pakaian putih. Terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Ni yang ke apa ni? Baru ni kita baca dah. Tapi ulai pula. Takut-takut hok telinga nipis-nipis tu tak dengar. Hok telinga tebal-tebal ni. Nak jadi nipis sikit ni. Hari jemaah esok. Siapa saja nak uis sepenuh jemaah dia. Nak uis pala 100%. Nak uis kerik tinggi jemaah dia. Nabi kata sunat pakai warna putih. Sebab apa warna putih ni? Kerana pakai putih terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Siapa dia kata ni? Warna putih ke jemaah lebih kasih kepada Allah ni? Tok menik ke kata? Tok nebel ke? Tok imil ke? Tok guru ke? Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Kata nabinya,

Nih adik. Artinya bahwasanya surga itu berlebih, terlebih dia. Kalau dia mau ada muzakirah, kita beri dah tiga lah. Bermula surga itu terlebih putih. Surga ni hak kita nak masuk esok adalah pepitu. Rupa cak mana? Nabi kata surga semua pepitu tu terlebih putih. Dan yang terlebih kasih sewaktu kepada Allah itu ialah sewaktu warna yang putih. Hari jemaah esok tak imej, tak kotek, tak bila. Tengok hak kita ngaji hari ni boleh buat amal ke tak? Siapa-siapa dia tak kudah, tak buat amal, Imam Ghazali kata gini, al-alin orang tahu, bila amalin tidak buat amal, tahu dah baca Quran lebih, semayang jemaah lebih, zikir lebih, pakaian putih lebih, tapi tawa amal,

Ani hok Imam Ghazali ni. Jangan hidup sinar dengan kita lah. Ha, saya tu lah baca je tu. Yang kedua Imam Ghazali dah.

Imi ghazati la yakunu la yasihu taksoh. Orang tahu tawa ama Imi ghazali kata gila. Orang tak tahu wa ama taksoh. Kau kena orang tahu wa ama. Itulah orang yang bagus. Dia ni jadi neca rumah. Alim buat rumah. Tapi malah buat. Jadi tak gue. Kena taruh dekat rumah weh. Malah saja. Seorang ni rajin buat rumah. Nak buat rumah. Tapi tak tahu. Geria tak tahu. Rasuk tak tahu. Tiet tak tahu. Orang okay, tak upah di mula dah. Dia tak jadi rumah. Kok betul? Orang okay, panah. Berahi buat. Inilah orang berjaya. Kali tu buat kita semua ni. Kawai waris kita belakang ni. Adik-beradik belakang. Adik-beradik buat kita belakang ni. Muslimi muslimat ni. Tahu.

Elak ni ya tak nampak, tapi ada. Supaya kita tak takut kau je lah. Nyakit itu ada nampak ke tak? Nampak ke tak? Sedunia orang tak takut ni. Tak nampak. Tapi ada. Pahala jemaah ada, pahala mengaji ada, pahala jemaah ada. Nampak ke tak? Tak nampak. Ngaji nak win apa ni ni? Dan Allah win apa pahala-pahala orang tak nampak ni? Allahu Akbar. Ni, malam ngaji ni kalau tu hawin apa pahala mengaji, seorang habuk tak duduk di rumah. Tanah Nabi kata,

Sebelum kita nak jatuh mari tu, Allah buai dah dosa kita. Orang beriman ni, manakala buai dosa ni, orang berjaya dalam hidup. Siapa dia mati berjaya? Mati dia Tuhan ampun dosa. Mati dia pahala Tuhan terima. Mati dia husnul khatimah, itulah mati berjaya. Ini ilmu. Nabi royak kita 1400

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Orang yang mari jemaah bakal menembahu. Ambil itulah kita ni ke Allah. Payahlah. Kita jadi anubang, jadi anubang tua ni. Ay, bukan seni. Tak itu kan? Ni kita ni ngaji minggu ni anubang ni. Benda-benda lagu ni ni. Ada-ada kita. Tak biasa bakal dalam hidup. Ni. Tuhan yang balor dengan bahu ni. Orang jatuh tak berahi pakai bahu. Orang tinu yang agung-agung dengan benda bahu. Padahal benda bahu ni dengar mulai orang muslimi dada ni. Kalau orang muslimah dada, dengar kata. Siapa-siapa daripada orang perempuan. Pakai benda masa bahu di tubuh dia, di kain dia. Tubik keluar rumah. Gibahu ke hidung orang jatuh. Hak sah nikah dengan dia. Dosa supaya dia buat zina dengan orang. Itu dosa dia. Sampai itu kalau kita mengaji hak orang Tino pula. Seorang-orang Tino. Pakar tak betul dengan Islam. Pakar punya bahu-bahu pada orang jatuh. Satu orang Tino boleh buat masuk orang jatuh dengan kau. 70 orang-orang jatuh masuk dengan kau dengan buku dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah muslimin dan muslimah. Kena pakak belajar jangan agamu. Kena jangok-jangok dengan agamu. Agamu ni susung habis dah. Kalau nak jangok, jangok tengok dalam agamu. Tengok ni. Miak bahu kasturi ni. Hak tu terlebih molek lagi. Sunat memakan-makan bahu yang terlebih haram. Iaitulah. Terlebih haram. Seperti kasturi ini raja minyak bahu. Nabi pakai 24 je. Kerana Nabi kata. Siapa-siapa dia pakai bawel putih. Atau bawel merah. Atau daun keraci. Pala yadribna masjidina. Mu jangan mari masuk dekat masjidku ni. Segala makan bahu huduh. Nabi tak boleh masuk dekat dia. Dan Nabi tak boleh pergi masjid dia. Itu ingat benda bahu huduh. Benda bahu huduh. Kalau kita nak mari masjid. Kena cuci dulu. Kanu Nabi mungkin. Man akala basalan au sauman au kurrasas au apa ni au kurrasan. Siapa dia makan bawang merah, bawang putih, daun kaci, maka jangan masuk dekat masjidku ni dan jangan masuk dekat masjid. Kerana malaikat-malaikat rahmat yang ada di keliling aku. Kalau itu orang berdino jangan pakai benda bahasa bahu. Kalau nak tubik luar pada rumah. Ada pun dalam rumah dia dengan suami dia.

Hindik, Haji Hindik. Itu hak Syafi'i. Itu Hamzah hak Syafi'i ni. Mantaba rihuhu zada akluhu. Imi Syafi'i kata, sapa-sapa pakai benda hawa sebahu, kainiya bahu, piyah-piya bahu, zada akluhu. Allah witamuh jidik dia, witamuh akal dia. Nabi bersuruh pakai minyak bahu, imi Syafi'i bersuruh pakai minyak bahu, lebih-lebih lagi di hari jemaah. Ada jemaah. Dua masa Allah kita tahu benda agamu. Inilah benda hidup kita dengan agamu dia panggil. Kalau kita ada pengajian agamu, kita sikit demi sikit kau tahu. Kau tahu dah, kau kejap. Kau tak tahu lagi, kau tahu. Ayam ngaji, kau cegah. Kau cegah. Lima. Hari itu sifat. Terima tak kotik tak bilang semua ni. Perakak makmu dia. Kenapa kak ulim yang jauh sebejibur-sebejibur seorang ni. Ada serata-rata kedap minyak bahu ni. Ada bahu sedap mahal sikit. Oh bahu sedap mana, bahu sedap sikit. Dua tiga minggu bahu ni dia mau buat hari hadiah. Minyak bahu kotak tani bagi di Dubai. Minyak bahu kasturi. Seminggu kita pakai ni bahu sedap. Tapi tak boleh kena kain. Merah dia. Merah menyala kasturi. Yang mana pergi beli di Arab di Dubai. Ini kita tak boleh beli yang mahal, beli yang murah. Yang kini melebih-lebihi pada menyuci badan dengan menghilangkan bahu busuk. Kita dok kerja. Kita dok kerja kok benar. Dok kerja tu, kerja ni tubuh kita bahu busuk. Mani wihilah. Pada tubuh ada kita. Mihilai ke cema-cema. Pada kuku kita. Pada tubuh kita. Dan mencukupkan bulu ari-ari. Kita tidak bulu ari-ari. Ini bulu bawah ni. Tunak cukup kepala. Tunak gerak kuku. Ari jemaah. Tunak cukup cabut bulu ketiak. Tunak cukup bulu ari-ari. Bulu bawah ni panggil bulu ari-ari. Kalau tak tahu, mari tanya Tok Emir. Tak boleh nak rayak witer-tera ni. Sulit hari ni. Siapa dia tak cukup bulu hari ni 40 hari. Maka saya tagih setara dalam bulu hari-hari kita ni. Siapa dia bulu hari-hari banyak, esok cukup. Jemaah. Ada jemaah. Kalau ada seluk bawah ni, buat tu baik. Kaki, tangan. Dia panggil menyuci. Misal dia buat kan. Janggut, jangan buat. Janggut ni sunnah. Hak suruh bersih janggut. Sunnah Nabi panggil janggut. Yang ketujuh, sunat berpagi-pagi pergi masjid. Yang tempat semaya jemaah. Ni ke Allah. Siapa kita guru pun tak lagi lah ni. Nabi kata siapa-siapa hadis sahih. Siapa-siapa dia pergi Jumaat pukul 8. Boleh pahala seolah-olah dia gerbes ekor utang. Tak ada pergi lagi kita. Siapa dia boleh pergi Jumaat pukul 9. Seolah-olah pahala dia boleh boleh serupa boleh pahala dia serupa gerbes lembu. Tak ada siapa dia pergi lagi. Siapa-siapa dia pergi Jumaat pukul 10. Pala dia supaya kita gerbek kami sekor. Tak ada siapa dia pergi. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 11. Pala dia supaya dia gerbek hayat. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 11:30. Pala dia supaya gerbek burung ciyok. Siapa dia pergi pukul 12. Seolah-olah dia boleh sedekah. Boleh sedekah pahala telah hayat seputih. Lepas tu kita hak nama doa yang ni ada dah. Tak imam mayu ke apa je. Ni hak ni habis kawal ni. Lakoh teruk. Kalau itu kita nak berikir dengan kita mengaji wak lagu ni.
Dengar kita kata, hak Nabi suruh pergi pukul 8, kita tak boleh pergi. Nabi suruh pergi pukul 9, tak boleh pergi. Pukul 10, tak boleh pergi lagi. Pukul 11, tak boleh pergi lagi. Saya nak minta, pukul 12, duduk sejik belakang, dah. Orang baik, penuh dah. Sudah baik, semaya sunat, naik macam ketubuh. Itu cara nak ukar, nak hijrah perangai kita kepada tak molek, kepada molek. Kepada bida'ah, kepada sunnah. Mari jemaah akhir bida'ah. Mari jemaah awal sunnah. Mulai aktikah dalam masjid. Saya dah fikir jemaah di rumah tu kan budak. Kau 12 nak duduk di masjid dah. Orang ber, tatik maya sunnah. Lepas ber, lepas ya sunat, jadi tumbuh. Tak nak hati dah. Ambil kita jemaah awal sekali. Itu siapa dia ni, nak beki, nak petenang ni. Tak email, tak kotik, tak bila. Kanak-kanak mungkin 15 orang ni. Kena didik makmum ni. Mari kepada arah yang abdal amat ibadat ni. Kanak agama. Kita nak rumah. Rumah kita fikir sepenuh, sepenuh bidah. Jambil tak sepenuh, sepenuh. Makan tak sepenuh, sepenuh. Kereta tak sepenuh, sepenuh. Duit tak ada, fikir duit ada dah. Tapi jemaah kita dah jadi bida'ah yang selerak tabok. Tak ada siapa dia fikir. Inilah kita kena ulai kaji dengan hijrah mari berapa kali mahrad dah. Jemaah sini saya tak biasa mari. Tapi kok golek-golek di tempat-tempat ber tu. Pakak duk lilak, lilak. Tengah malam pula. Tapi sini boleh jadi awal tak ini dah? Boleh jadi. Alah tu. Tu ni ya. Dia tu minta semua ni. Kita mengaji adat jemaah ni. Sunnah hari pagi. Siapa dia mari pukul apa? Pala dia suka gerbek utar. Siapa mari pukul 9? Pala dia suka gerbek lembu. Siapa dia mari pukul 10, pala dia suka gerbek kambing. Siapa dia mari pukul 11, pala dia suka gerbek hayal. Siapa dia mari pukul 11:30, suka burung dan telur hayal. Kalau tu minta semua hak dengar ni muslimi muslimah dalam masjid ni kena mujahadah, kena lawan nafsu amarah, kena lawan nafsu lawamah, kena lawan dunia hak tipu kita, kena lawan syaitan hak tipu kita. Pukul 12, kita berjanji, duduk di masjid belakang. Lah ni pukul 12, 7 minit masuk waktu 15 minit. Kita 10 minit, kita boleh iktikaf dalam masjid. Ni benda sama dengan kita di dalam kubur ni.

0: Tidak jemaah. Siapa dia mari jemaah, mari duduk di sah awal wibnu. Penuh dah sah awal, besok sah yang kedua penuh. Yang ni bubuk lep punggung. Kalau beli lanah lep punggung dia masak. Lanah balik dapet ni manis. Tak itu. Besok dah pakai lanah ni orang ni. Tak isah lanah. Lanah dia manis lep punggung ke manis lep dapet? Ah, manis lek dapat. Ah, jangan kita jidik nak makan saja. Kita kena jidik buat amal ibadat kata. Ah, ini mari duduk dapat ni. Mari duduk dapat ni. Sahwa ni lebih sangat. Abu Bakar beli sahwa ni. Satu tiga dia tak ada. Sahya kedua lebih, sahya ketiga Nabi tak berdoa dah. Jadi siapa dia nak pada doa Rasulullah, doa malaikat, mari duduk di sahwa. Jemaah-jemaah pun lebih hak awal. Kita duduk mengaji pun lebih hak sah awal. Habis itu. Aku sembilan hak ni tak jatuh di kita, jatuh di arak ni. Jangan ia melakukan bahu orang pada ketika ia masuk masjid itu. Jangan lakukan bahu orang ni tak jatuh. Kok kita Melayu tiga wilayah ni tak jatuh kan orang tak banyak. Hanya orang tak bubuk pun tak apa. Kerana arak dia bubuk tak apa. Dia lakar bahu ke. Tung, tung, tung, tung arak. Pala dia lakar. Dia nak bubuk sarap apa ni? Ah, kita kok Melayu ni tak ada. Tiga wilayah ni tak ada. Orang lakar, orang tak ada. Kalau dia ada bubuk lah pun kau. Dia kira nak pergi mudah tu baik. Ada motor. Tu. Buat-buat tak mengaji lagu tu panggil. Kita yang mengaji jangan buat perangai tu. Perangai tak malak panggil. Aku 10 jangan ia terlalu pada hadapan orang semaya. Ha, jangan lalu. Orang nak semaya kena tengok. Habis tu kita semaya kena fungsi. Kena ada sitrah. Kena tak sejadah. Wa'imu tukak, wa'imu baik. Tu. Sunat tu. Afdal tu. Adab dia tu. Ke sebelah semaya ia duduk dekat dewan atau dekat tukak. Dewan ni apa panggil? Apa ni? Luar-luar di masjid dia. Aku 12 jangan duduk dalam masjid. Hingga aku semaya tahayah. Hingga semaya tahayah tu masjid. Dan mada tahayah masjid itu dengan dua rekaat. Ikutlah. Asal semaya aja. Kita masuk semaya. Nabi kita jangan duduk. Mereka kena semaya dulu. Nak semaya kota kan? Hasil semaya tahayah. Nak semaya sunat lain ke? Hasil semaya sunat tahayah. Upamu kita masuk dalam masjid. Kita masuk orang berada. Semaya sunat zuhur dua rakaat. Hasil tahayah. Kalau semaya tahayah pun tak apa. Semaya orang lain pun tak apa. Nak dua rakaat. Adab dia panggil. Aku 13 bawa sunat akau semaya pada hari jemaah itu empat rakaat yang lain daripada semaya tahan masjid. Semaya sunat. Empat rakaat. Ni. Kena semaya empat rakaat sunat. Saja aku semaya sunat hari jemaah. Empat rakaat. Ambil tu kemari awal. Orang bayar juga semaya. Atau belum orang bayar tu masuk waktu dah. Lepas orang bayar tu bila bayar tu. Semaya tu. Empat rakaat. Jadi lapan rakaat. Orang mu'akak tu dua rakaat. Orang mu'akak dua rakaat. Orang mu'akak dua rakaat. Empat rakaat. Jadi lapan rakaat dengan orang ni. Ni lah. Ada-ada ke semua jemaah ni. Banyak kita tak ada buat. Yang ke 14. Bahawa jangan akau tinggal baca segala surah yang tersebut itu. Tanda 14. 14 ingat deh. 14. Ingat belaka deh 14 kita beradu. Kali ini habis.
1: ที่นี่สวทยาลา FM 92 95และ 94.25 MHz พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981 กิโลเฮิรตซ์ โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatol Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatol Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatol Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
1: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatol Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk 24 je. Boleh kita dengar berita.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ini dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang dari Rongi Selate. Amat damai dakak. Patut tak rogening, jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari je pukul 7.30 malam dakak sampai ke je pukul 8 malam setengah je saja di kilometer FM 95 MHz Sawata Jalan merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Patut tak malam ni apa khabar dakak di luar sana, semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga, jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta, bawa kereta jangan dengar sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, biar kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belaka dek kakak. Lepas tu untuk malam ni, sebelum buat nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selate Aman Damai.

Tok Meja Poplok bersama dengan Buang. Tok, sesi ni kita mari tengok satu lagi apa nak kongsi lah bersama dengan kita belakang, di mana seperti kita tahulah daripada pihak kerajaan dia akan sangat beri kepentingan hai kamsamkan dalam ukam masalah berkenaan dadah dekat kakak deh ataupun yang septic, sebabnya dadah ni bahaya dekat deh, bukan saja bahaya kepada tubuh pada kita, terbakar bahaya kepada orang dalam keluarga, orang dalam masyarakat dekat kakak deh. Sebabnya bangkun bodoh yungkio dengan dadah, bawa duit tak ada, duk gicugi kerak demo. Jadi sang kuam duk drawn kepada orang dalam kampung di kakak dah. Itu daripada Pak Kajik Epong, sangat beri kepentingan berkenaan bukan masalah berkenaan dadah. Lepas tu pada hari ni bawa nak masuk kursi bersama dengan kita di kakak berkenaan 10 cara untuk kita nak wijau lik ni dakak daripada ya septik ataupun daripada dadah. 10 cara dakak lagu mana kata. Yang pertamanya dia akak yang katanya kita kena tiam cai hai prom. Hati kita ni kena sedia untuk nak tiam cai, untuk nak plan-plan dikakak tu eng kon ti pen anda prek dikakak deh. Sebelum kita nak tinggal ni orang panggil duduk di hati kita. Kalau kita wasa nak tinggal di akak, insyaAllah kita boleh tinggal. Yang pertama katanya tiam cai prom, hati kita ni kena sedia untuk kita tak se yung kiau berkenik ha dadah di kakak deh. Lepas tu yang kedua di akak yang katanya apabila kita ada masalah memi panha, kita kena top tuan sahid. Kita kena fikir sebabnya lagu mana. Sebab-sebab boleh jadi ke masalah ni sebab gapo dek kakak deh. Lepas tu kita kecek lah, kita periksa dengan saing kau ataupun kita rasa kita boleh harap wai wang cai dek kakak deh. Ataupun untuk orang kita rasa boleh harap lah kita wai cai dek kakak untuk cari jalan ukan masalah dek kakak deh. Jangan kita duduk taruh sore bila kita ada masalah. Kita top tuan, kita fikirlah sebab gapo boleh jadi masalah lagu ni dia kak deh. Ataupun kita periksa dengan orang kita, dengan ayuh kau, dengan mok kau ataupun dengan saing kau, boleh dia kak untuk kita nak cari new tang naikkan kepan ha dia kak deh. Lepas tu yang ketiga ni katanya sang panjakan, lagu mana kita prap perung setan ti hai mok som tang ban dia kak deh. Jangan duk rumah yang selerok, pinggir-pinggir makin petak basuh, nyapu-nyapu pendok dia akak sapuh keliling rumah banyak. Hari tu kita kena prap wasa orang panggil wi hati kita ni wasa senih hati dia akak tak surabu sangat deh. Lepas tu ti tamangan hai mi mari hai mi banjakat ti ni tempat kerja kita pun wi ada banjakat nak molek lah rasa kata selerok ataupun duduk tak apa kena tak wira biap bi molek dia kak deh, mudah kita nak ambil dan sebagainya. Lepas tu kita pun tak serabut dia kak deh. Lepas tu yang keempat yang katanya kena akak melangkai dia kak main bola, main boleh main sepak. Dia katanya yang noi sekurang-kurangnya 3-5 hari atau sabda pen pacam dia kak deh. Dia katanya sekurang-kurangnya 3 hari sampai ke 5 hari seminggu. Lepas tu kena buat dengan sokmo lah. Pin pecam dia kat ni. Lepas tu yang kelima dia katanya kena nolap. Tidak lebih cukup dia kat. Dia katanya tidak lebih cukup hai piang po. Sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari. Deh. Hak ni pun samkan juga dia kat deh. Sebab kalau kita tidur tak cukup, mudah marah. Mudah keriak dan juga sebagainya lah. Itu kita kena tujuh, kena tidur sehari-hari tu yang noi sekurang-kurangnya 7-8 je sehari deh. Lepas tu yang kena pula yang katanya apabila kita ada masa luar memiwe lawang dia kok, kita kena cari ngan adiring ataupun buat kerja kamti sang-san di kakak deh. Supaya kalau kita luar kok, kita cari kerja kam sang-san buat dengan ikutlah dengan adik kita ke, dengan
anak dara kita ke kita kam sangsang ni lagu mana supaya kita pergi ajak dia main badminton apa tak apa boleh kau makan lagi deh ataupun ajak dia senukih ke rebaisi ke dan kau sebagainya deh. Yang ketujuh dek akak ia katanya kita kena ngut apa ia muk dek akak contoh apa hisap rokok mahal judi ataupun sak berkenaan hal tak comel lah atau monek deh. Yang kelapai kita kena pehe ciwit kau cari ciwit dek kakak pehe kehidupan kita ni kita kena yomrap sepau kuan penting kong ciwit mekit totoy dek kakak deh ataupun kita kena syukur lah dengan gapo kita ada tu hebui sebabnya semua tu hebui kepada kita ni merupakan perkara yang terbaik dah hak comel sekali dah untuk kita. Jadi kita jangan duduk pergi tiap-tiap dengan demo. Kita jangan duduk pergi banding lah dengan demo lain deh. Kita bersyukur dengan kita ada. Kita kena terima kasih banyak hak mana kita ada hari ni kita boleh. Rezeki ni bukan main dengan duit saja. Rezeki dengan ada kesihatan yang baik. Kita boleh hidup lagi, boleh menyawa lagi. Ataupun kita ada keluarga yang baik. Rezeki dengan kita ada sayang yang baik. Rezeki dengan kita tu boleh gikok tu gikok ni. Tadi enggak apa-apa ni. Rezeki ni bukan datang dengan duit saja dia kak deh. Lepas tu kita kena banyak-banyak bersyukur dengan apa yang diberi daripada Tuhan kita dek kakak deh. Lepas tu yang ke lapan, yang ke apa saat ni, yang ke sembilan dah. Dia katanya kita kena pumcai naik tu kita kena waso bangga dengan diri kita ni dek kakak deh. Kita kena cincom ataupun kita kena wismangat kepada diri kita dek kakak deh. Sebabnya berorang yakin kata semua orang tu mikam samad kong tu ada kebolehan tersendiri di kakak deh. Oleh itu kita kena pumcai, kita kena bangga dengan diri kita sendiri. Yang ke sepuluh kita kena kit buang. Kita kena monglok dengan di dan juga nam kamsuk masuk tu ni di kakak deh yang kita duk kit lop di kakak deh. Kit lop lagu mana? Kit lop ni duk mikir-mikir hotak comel, hotak molek ataupun duk ngupak ke orang, duk nampak hotak molek ke orang. Hotak nampak hotak molek saja. Untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadinya apabila kita duduk dah ingat hak tak molek ataupun duduk cari hak tak molek hak orang tu, kita sendiri pun akan rasa tak sedap hati, tak segar hati. Jadinya keriak dek kakak dah. Lepas tu kita kena monglok ni kit buat dek kakak dah. Lepas tu kita cari kebahagiaan untuk diri kita. Kita suka buat gapo supaya bangkun ni suka nane. Kita pergi nane. Bangkun ni suka main kong melangkai. Main suke. Kita pergi main suke. Untuk nak sang orang panggil nam kam suk masuk tu dek kakak dah. Gitulah. 10 piti untuk kita nak lik ni daripada ya septik dah masuk kursi pada hari ni bersama dengan kita belakang dek kakak dah. Lepas tu tengok masa pun tak ada dah. Buang ucapkan dia masih banyak lah mana masuk. Terima kasih. Kalau boleh dah silap dan salah. Terima kasih. Terima kasih.

0: Pengawasan Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الشيخ المؤلف الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Selamat malam buat sama tara nak tidur insyaallah bersama-sama dengan ambo. Marilah kita renung dan kita fikir apa sepatah kata ambo pada malam ini insyaallah. Di dalam ruang radio stesen radio Nagara Thai 95 Global Media FM Radio Jala di dalam Facebook juga bersama-sama dengan ambo insyaallah. Di dalam ruang pula ambo katanya letak hidup kita di dalam beriman. Ha, hidup kita di dalam iman insyaallah dengan bahasa Melayu tepat kita petaning insyaallah. Dan juga masa yang disokongi oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kita tak dapat tidak kita syukur dan terima kasih terhadapnya dapat boleh kita bertutur dan cakap dalam masa yang tertentu lebih kurang 50 minit insyaAllah daripada awal sehingga akhir. Marilah kita bersama-sama pada malam ini kita durun nafis. Alhamdulillah malam ni malam kita tasawuf. Ha, cuba-cuba dan kita renung pihak ayah-ayah, ibu, saudara, saudari yang mana peminat-peminat baba. Pada kata malam ni muka surat 24. Pada kata seperti sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam arabtu rabbi bi rabbi. Ha, ini istilah ilmu tasawuf. Arabtu rabbi bi rabbi. Aku kena Tuhanku dengan Tuhan. Yani aku kena Tuhan dengan Tuhan. Apa nak royak? Belainilah kita kena Tuhan kalau kita martabat zahir. Ha, kita martabat zahir kena Tuhan dengan dalil. Halain, halain. Kita kena Tuhan dengan dalil. Nampak? Kita hatu sini dulu. Yani seperti kata sini ni nak mana? Seperti pada pihak kata dengan kurnia. Aku kena akan Tuhanku tu dengan Tuhanku yakni dengan anugerahnya, dengan pertolong, dengan kurnia. Jadi semata-mata beri oleh Allah Taala. Sabik tu ya kata atah dulu ke iza patahalaka wijhatum minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Apabila Tuhan kasih membukakan bagimu tu akan suatu pihak. Apa suatu pihak? Daripada makrifat. Maka jangan heragah, jangan heragahlah engkau tu sertanya. Jikalau sedikit amalmu tu pun mung tak seherah de Allah Ta'ala buka. Ini perkurnia pemberian Allah. Kerana apa? Kerana tengok mari kita fikir. Mari kita tengok ibarat
Asanya kita ahli zohir, orang panggil ilmu yakin i'tikadi. Kita ahli zohir kena tuher dengan dali. Alam ni lah buat uji dikena tuher. Nak kena tuher dengan dali. Itu orang panggil i'tikad. I'tikadi ilmu yakin i'tikadi. Tapi kalau buat hakikat, ya ahli zohi, ahli hakikat. Ahli zohi kena tuhe dengan dali, ahli hakikat kena tuhe dengan tuhe. Tu ibarat tak ya supau macam. Kena kita ahli zohi, ilmu yakin i'tikadi. Kena ahli hakikat, ilmu yakin zauki, ainul yakin zauki, hengo hakul yakin zauki, baru timbu pano, pano dale pano, bako illah. Telucuk habis segala bagai hak selain daripada Allah, tegatunglah, ikatlah, sakuklah hati kita semata-mata gi ketuhai selalu. Dah rasa tajalli itulah Allah Ta'ala bui kecak, bui rasa zauki dalam hati kita. Itu kena Allah dengan Allah, dengan kerniu Allah. Sebab itulah kena kita orang panggil i'tikadi. Mana aqaid jamak pada aqidah dengan makna ma'qudah. Apa ma'qudah? Segala perkara yang disipu, yang disakuk paut dengan ime. Kita nak sipu, nak sipu, nak kau, nak ikat yang sakuk paut dengan ime. Maka tepat naknya keyakini hukum uluhiyah situ. Tepat naknya hatu i'tikadi rum kita panggil. Ha. Apa rum kita? Ahli zuhi. Perhati baik-baik. Tepat nak hukum. Yang ni keyakini hukum uluhiyah. Hukum uluhiyah itulah yang ialah ime. Maka tak sah i'tikad uluhiyah kalau tak ada aqaid. Nak sah uluhiyah, nak sah i'tikad uluhiyah macam mana kalau tak ada sipu? Nak sipu tu kena mengaji sosa, reti wujud sipu sa. Ngaji bako, ide bako, mukhalafah, qiyamuhu binafsih wahdaniyah, sipu. Satu-satu sipu. Itulah nak sah aqaid tu. Nak sah segala sipu, segala ikat tu terhenti di atas reti akidah. Reti akidah. Satu persatu wujud kita gapo bako mukhalafah. Sebab itu kalau di pahari tak boleh mengaji sifat 20, tak ada asah. Tak ada tunye. Macam mana kita nak berjalan lagi kepada Tuhan? Tak sah percara. Tak boleh nak percara dah kalau orang mai hukum kata sifat 20 tak boleh mengaji. Tak boleh. Dah kita nak reti sifat 20 itulah istighna i'tikad. Reti istighna i'tikad itulah syarat kata la ilaha illallah. Supaya tak sah semaya mereka kena ada air semaya. Tak sah semaya mereka kena mengadap kiblat. Seolah-olah istighna tu air semaya. La ilaha illallah tu itu kena kesemaya, diri semaya. Boleh ke nak semaya tak ada air semaya? Boleh ke nak sah ke la ilaha illallah tak ada istighna i'tikad? Tak boleh. Nak sah istighna i'tikad terhenti di atas wujud ide. Kalau gitu wajib kena mengaji wujud ide bako hukum sifat Allah Ta'ala. Nampak? Sah aqaid itu terhenti di atas reti akidah satu persatu. Segala aqaid itu wasilah saja. Jadi wasilah kena mengaji so sampai 20 sifat tu anak tangga sebagai wasilah. Berime dengan uluhiyah tu lah tepat hak tutup tersyaraknya dengan kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Gib cara dalam usuluddin.
Adapun Arab tu Rabbi bi Rabbi hatu naik mertaba ilmul yakin zauki ainul yakin zauki hingga hakul yakin zauki kena melalui muraqabah musyahadah suhu. Suhu suhudul wahdah fil kasrah. Suhudul kasrah fil wahdah. Dua tu ya. Dua tu ya merasa izzah. Suhu mereka bahawa Tuhan yang satu itulah yang meretoh di dalam alam ni. Suhu wahdah bil kasrah Tuhan itulah yang merentoh. Itu rububiyah. Yang merentohkan dalam alam yang banyak ini. Sekalian alam makhluk ni mempunyai tanda-tanda. Sekalian makhluk yang banyak yang mempunyai banyak ni tanda-tanda sifat ketuhanan yang aso. Bila kata suhudul kasrah bil wahdah, zuk kita rasa suhu kita bahawa sekalian alam yang banyak ni di dalam reta he tu he yang aso juga. Ha tu dia. Nampak orang panggil makom orang tanazo dan makom orang taraki. Wahdah bil kasrah makom orang taraki. Apa orang taraki? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allahu fihi. Aku tak ada pandai sewaktu meleke aku pandai Allah padanya. Itu wahdah bil kasrah. Wahdah bil kasrah. Tengok air di dalam laut. Tengok air di dalam laut. Kasrah bil wahdah. Tu makam orang tanazu. Pandai segala makhluk ni Allah ni di dalam wahdah Tuhan yang satu. Seperti mana kita pandai rumah hok molek-molek tu nampak ketoke naik cang, nampak kena cang. Tengok rumah mata tu tapi hati klik kena cang kerana naik cang tu dia buat. Supo bahasa danga dengar orang buat danga. Yang kita ahli zuhir danga itulah kita duk tengoknya kerana duk bertunggang tu nampak dengan mata kepala danga lah. Tapi ahli hakikat ia tak nampak danga, ia nampak orang buat danga. Ia nampak orang yang buat danga. Boleh ke kalau tak ada orang danga nak sudah ke? Danga nak ada ke? Hai tak ada danga. Kalau gitu ia nampak ketua yang buat danga. Tu ya kasrah pil wahdah, wahdah pil kasrah. Hak itulah Arab tu Rabbi bi Rabbi. Kena tu he, dengar tu he. Kena lalu kok tu baru tu he capok masuk. Nampak? Ya setitik air. Apabila banyak, nama dia laut. Apabila sangat luah dipupuk oleh angin, jadi ombak. Tambah lagi bila jadi ombak berbuih. Buih, laut. Ombak. Semua tu mari daripada bila kita cedak kait. Mari air setitik buh dalam gelas. Jadi air biasa supanya. Gitu juga orang panggil setitik air. Gi kepada laut, ombak, buih. Begitu juga laut, ombak, buih tu. Gi kepada setitik air tu lah. Aduk bergilir gati tu. Ikut tengok yang banyak, yang sikit. Yang banyak duduk di dalam Allah yang satu tu lah merentahkan kita. Tu. Nak wikti dulu pada kata Arab tu Rabbi bi Rabbi. Masuk sini. Kena Tuhan dengan Tuhan. Yang ini dengan anugerah, dengan pertolongnya kernionyo. Dan setengah daripadanya, yakni daripada orang yang musyahadah. Musyahadah pasal ni. Wahdah bil kasrah, kasrah bil wahdah tu. Orang yang musyahadah pandai dengan mata hati tu, wajah tu wajah ya lillazi patara tu, bahawa memutuskan, yakni melalui ia orang yang musyahadah tu akan jalan tu pada satu ketika dan tepat, iaitu jalan orang majzuk lagi salik. Ya, kita ni tak lepas daripada orang yang salik. Apa orang salik? Salik orang yang berjalan dengan hati batin.
Majzu ialah orang yang kena tarik, tidak melalui tarekat. Adapun salik baginya berjalan dengan hati batin sayrusuluk ilal malikil muluk. Ia berjalan dengan hati batin kepada raja segala raja, yakni kepada Allah Ilahi. Hatu nak berbeza di antara orang majzuk dan orang salik. Orang majzuk dengan kurnia pertolongi Allah Ta'ala semata-mata, dia tu hetarik tu segala ayat, ia boleh tahu, ia boleh jauh daripada segala lain daripada Allah Ta'ala tu, ia boleh tahu, ia boleh lupa yang semata-mata hati ingat ke Allah. Dengan amal dia Allah capak majzuk orang panggil. Adapun kaifiat, tak habis itu. Orang cara orang musyahadah, ya kita orang bermujahadah, terkadang majzuk, terkadang salik. Salik melalui melalui tarekat. Macam-macam lah tarekat yang ditunjuk ajar oleh guru

Hadir kan, lagi pula hadir ketika kita selawat tu olehmu akan dia akan nur antara hadapemu. Ha tu, ha tu masalah nur, masalah nur yang mana kita dah bahas, bahas pada baru ni, iaitu nur Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad lah awal ma qalaqallahu nuri, nurku. Maka apabila mengata engkau akan selawat itu, bila kita kata selawat, maka menghadirkan olehmu akan yang dikhitabnya. Apa yang dikhitabnya? Iaitu khitabnya itu Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika katamu Allahumma salli, dan pada ketika katamu betul to tu pada salaita, betul tu, yakni hadir kita tu yasu hadir khitab Allahumma salli, khitab Allah Subhanahu Wa Taala, khitab yang Allah Taala suruh kita berselawat ke atas Nabi. Tu kerana nak Allah sendiri, inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat, inna Allah ramalaikatahu yusalluna ala Nabi. Oleh yang demikian kita, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kita pun suruh berselawat juga ketika tu ketika yang dikhitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala katamu tu, suruh kita hadir. Suruh kita hadirkan olehmu akan dia akan pu akan cahayanya akan nur. Pak kita tak bisa hadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Lepas tu mana? Betul kata to ni salaita, lagi ingatkan olehmu akan bahasanya yang mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sonyo rahsia nur yang mesra pada tiak-tiak tiak-tiak hak yang bertabur atas muka bumi. Pada kata kama salaita ala sayyidina Ibrahim, ya dalam selawat semaya kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sekelia kemelio at-tahiyya, sekelia kemelio mubarakatu yang bertambah-tambah kebaikan, as-salawatu semaya lima waktu, at-tayyibat sekalia pekerja ehak baik-baik semua tu lillah, bagi Allah. Hatu Nabi ucapkan, kalau kita nak kira kok Nabi kita ucapkan mu nak minta apa ketika Isra' Mi'raj, Nabi kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Kitab malaikat assalamu alayka, assalam, salam sejahtera ke atasmu ya Muhammad, ayyuhan nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatullah, dan kasihanilah oleh Tuhan yang wajibil wujud dan bertambah barakah kebaikan. Lepas tu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan salam sejahtera atas kami dan atas sekalian hamba Tuhan yang wajibil wujud. Asyhadu an la ilaha, ini pada tahiyat, tahiyat akhir kita nak baca. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan selainnya melainkan Allah. Aku menaik saksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Apa tu, Tuhanku, tambahlah kesian kasihani, salam sejahtera ke atas penghulu kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula wa ala, dan tambahkanlah ke atas keluarga Nabi juga Sayyidina Muhammad. Kama sallaita, seperti barang yang telah engkau rahmati kasihani ke atas Sayyidina Ibrahim dan juga wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dah kita ni Nabi Muhammad, lalu ko Ismail anak Ibrahim, Ishak anak Ibrahim, tapi Ishak gi ke Musa, gi ke Yahudi Bani Israel. Nabi Muhammad kita gi ke Arab ni, lalu ke Ismail, kerana Ismail Allah Ta'ala perintah suruh Ibrahim gi letak lah Siti Hajar dengan Ismail di Baitillahil Haram, betul Safa Marwah. Tu letak anak dia situ, jadilah sebuah Kaabah yang mana kita duk beramai-ramai buat haji Baitillahil Haram. Tu asal kisahnya. Betul tu, ya suruh kita ingat Allahumma salli, ingatlah hadir hati di hadapanmu tu, supaya dapatlah nur cahaya. Kerana nur apa, nurun ala nur, Allah Ta'ala mencerah, seolah-olah kata awalu ma khalaqallahu nuri, yang mana nur kejadian hak awal-awal sekali itu ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak ngoyak kata kita duduk sehari-hari ni, pada hakikat Allah yang mencerah, tapi melalui matahari. Pada jismani, matahari mencerahkan. Pada ruhani, yang menghidayatkan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tinggal Nabi Muhammad, tinggallah hidayat, tadaklah hidayat. Nabi Muhammad sebagai menunjuk, munawwir. Tengok Allah Ta'ala royak di dalam suratul Jumaat. Mana wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu, yatluna alaikal kita apa, yatlu ya tak ingat ayat suratul Jumaat tu, ya suratul Jumaat tu, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaikal kitaba yatluna alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Huwallazi ba'asa fil ummi, huwa, dan iaitu Allah Ta'ala membangkitkan Nabi Muhammad tu dalam kalangan orang yang tak pandai baca, orang yang tak pandai menulis, membangkit sebagai akan rasulan. Daripada mereka itulah yatlu alaihim, mari beroyak, mari mengajarkan ayat-ayat untuk nak menyucikan dan memberi pengetahuan dan wal hikmah. Padahal mereka itu tu dulu tak reti sesat, tapi bila Nabi Muhammad kita mari mengajar, mari beroyak, mari bertunjuk, cerah siapa kita di hari ini. Sebab itulah Nabi Muhammad dikatakan Nur Muhammad Nur. Ada juga orang letak nama Muhammad Nur, Muhammad yang mencahayakan pada pihak ruhani, matahari pada pihak mencerahkan. Mencerahkan, tapi secerah-cerah matahari nyagrano gelak gelemak, tapi mencerah pada pihak hidayah tak ada sutuk di mana. Sebab itulah awaluma, di situ awal-awal ialah Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad. Nampak? Tengok hadiah pula ya katanya. Lagi ingat olehmu akan bosannya mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sonyo rahsia nur sir. Sir
yang mesra pada tiak-tiak sewaktu yang bertabur pada muka bumi. Yakni hakikat nur makrifat, hakikat nur akli, hakikat nur Nabi Muhammad, hakikat nur Nabi Muhammad yang bertabur di atas muka bumi, yang dipertaruhkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia akan tiap-tiap sewaktu itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang tersebut dahulu. Hak tersebut dahulu tu. Hadis apa? Hadis hak Jabir hak sebut dahulu tu. Nampak mana hak dulu mana ia ada hak dulu-dulu tu tu pada katanya pada katanya tersebut daripada hadis riwayat daripada Abdul Razak muka 22 tu radhiyallahu anhu dengan sebedanya daripada Jabir radhiyallahu anhu berdatang sembah Jabir kepada Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya ya Rasulullah khabari akan hamba daripada mula-mula suatu yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia yang dihulu daripada tiap-tiap asyik suatu. Maka sebedar Nabi ya Jabir inna allaha khalaqa qabla al-asyik nurun nabiyika min nurihi al-hadisah panjang hadis ni Jabir, hey Jabir telah menjadikan ia dahulu daripada segala asyik itu, segala perkara itu akan nur Nabi Mung, iaitu dijadikan ia Allah daripada zatnya. Maka dipahamkan daripada yang demikian itu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nur zat Allah Ta'ala. Dan dari kerana demikian itu, maka menama Allah Ta'ala akan dia di dalam Quran yang mulia. Mana? Laqad ja'akum minallahi nuri dari surah Maidah. Laqad ja'akum sonyo sungguhnya telah datang ja'a telah datang akan kamu kum daripada Allah Ta'ala yakni cahaya nur iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu hak jaga ayat kata hadis Nabi hak dulu-dahulu. Nabi hak dulu-dahulu. Ha ni nak wayak kan no. Dek wayak kata kita ni ia kena ada jalan, kena ada sebab untuk kita nak mendampingkan dengan Allah Subhanahu Taala. Asalnya mari daripada bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah sah uluhiyah. Alhamdulillah berjalan dengan hati batin akan siapa Rabbil Alamin nak wisapa tu berbagai-bagai jalan ada kalonyo dengan jalan majzub setak oleh Tuhan selalu ada jalan dengan salik dengan jalan bertarekat di situlah kita ketika kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tika dan bersih mengadakan hati kita terhadap Allah di situ minta wi Allah Taala syafaat menolong memberi berkat supaya nak menghasilkan makrifat khosah. Kita dah hari ni baru makrifat ni ya makrifat i'tiqadi. Nak wina ilmul yakin zauki, ainul yakin zauki, hakul yakin zauki. Ya kita dengar tu pun, balah tu lah mula kena hukum sifat dia. Bila kena berjalan gimah dia, boleh duk dengan dia, tapi duk pesing zauki. Bukan duk sekali seperti kita dengan Muhammad Yusuf Saleh ni, duk. Zauki mana kita tak lepas daripada gato hadiyo. Tu mana? Hari ni pun kita duduk di hari ni pun duduk bubuk peretoh tarbiyah tu duduk bubuk dengan dia habis cekak dah. Dia bui kok ni kita tak berkena. Dia bui kok ni tak kena. Bui kok tu tak kena dan nak kok lain. Allah bui kita terima lah walau balo, walau sakit, walau nikmat kita terima. Kerana kita ni di bawah retoh dia. Kalau kita tetap di bawah kereta hadiah tu baru nafsu kita duduk di dalam kata mutmainnah.
Kalau kita ni tak berpuas hati dengan reta hadiah, kita ni masuk di dalam orang amarah. Ha, pilih tengok, kalau amarah tak masuk syurga, orang yang masuk syurga mutmainnah. Ha, orang tetap di bawah reta hai Allah Ta'ala. Pahna ajar ni. Malik komih hak malik tasawuf nak ajar we kita boleh duduk bawah reta hai, we tetap di bawah reta hai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bui kita pesai mana pun ikut dia lah, hak dia kita nak terima sudah. Nak ajar situ tu payah, nak we kita boleh duduk tu dengan Allah, hati sentiasa di bawah reta hai dia, ikut dia atu. Ha, tu kena pada dah lah. Ha, sambil tu dah, pada zuhir pun duduk dengan Allah, hakikat pun kita duduk dengan dia. Sekarang ni kita hakikat yang kita duduk dengan Allah, zuhir tak ada duduk sama habuk sekali dengan dia. Tahur mana? Ha, cuba tak ada duit, ngelepas lalu. Cuba kita susah sikit, ngelepas lalu. Ha, tu. Nak we senang sokmo, tu hewi uji yang susah, bergaduh duk tak sedap selalu. Inilah kita tak suka, tak terima reta hai Allah. Mana mana boleh. Ha, tu lah nak ajar tu sining tu. Tapi kena melalu kut selawat. Selawat ni banyak. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa, wal khatimi lima sabaqa, wal nasiril haqqi bil haqqa, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dan juga lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi adana ma fi ilmika. Banyak salawatullahi wa malaikati ikatihi wa anbiya'ihi wa jami'i khalqihi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ali sayyidina Muhammadin wa alaihi wa alaihimus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyak ke selawat kepada Nabi tu. Salatullahi salamullahi.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan CR Islam.

0: الله الرحمن الرحيم. كتب الشيخ المؤلف شيخ داود الفطاني رحمه الله تعالى dan dikeras akan dia, dikeras makna dipaksa itulah, dengan melawankan dengan melakukan, dikeraskan dia dengan melakukan atas akad yang disuruh akan dia, akad-akad itu. Ni sambung daripada kata di atas, mana muallif kita sebelum pada nak bicara rukun apa jual beli semua sekali, dia duk nasihat dulu. Nah, apa nasihat? Dia kata di atas sikit di mata, maka naklah kita belajar pada hukumnya. Dia kata, sebab jika tiada kita belajar ke hukumnya, hukum jual beli, barangkali boleh jadi jatuh kita pada rebok. Yang padanya pada reba tu beberapa annyanya, dan barangkali pula jatuh kita pada jadi tegahnya, muka barang tak tahu. Nah, ikut nampak ada untung ke? Tu. Bila-bila lagi kita kata di zaman kita ni barang tak ada ugah dulu jadi timbul ugah bi. Nah. Tu buat timbul ugah tu ke? Jadi berasa gulang lagi kita mula berasa harai berugah mahal tu nak cari harai ke tak? Memang maksud tak? Macam sikit pula. Mula tak ada apa dah. Buat jadi ugok. Harap dah. Bahasa pun tak ada apa dah. Tak ada apa dah mahal. Sebab dia suruh belajar hukum. Supaya apa tu? Dia terbimbing takut kita jatuh pada yang ditegahnya. Lepas tu. Dia kata lagi. Dan melawankan dirinya. Dengan menahankan nafsunya daripada segala yang dilarangkan daripadanya, daripada yang itu kena jual beli, dan melawankan kesukaan yang menyalahi bagi syarak. Ada kena dengan hati ke? Ada kira dah lah. Dan dikeraskan dia, dipaksakan dia dengan melakukan atas akad yang disuruh akhir dia. Lepas tu dia nak klik ke mana? Kalau tu ibarat atas sanuga, klik pada diri seorang lah. Nah. suruh melawankan dirinya. Di atas dia kata nak. Dan melawankan dirinya. Tu. Lepas tu main bawah. Dan dikeraskan dia, dipaksakan dia. Akhir diri tu. Dengan melakukan atas akad yang disuruhkan dia tu, kata yang kata jihad nafsu tu, karena nafsu kita tabiat asal dia amaratun bisu, kan? Dia sangat-sangat suruh kok balik kok jahat, karena dia sehubungi dengan syaitan, kan? Gak syaitan dia tak suruh melaki kok karuk. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Itu syaitan dari luar. Dia hubungi rapat dengan seruan dalam. Nah, itu kita dari dalam luar. Hak dalam nafsu. Maka dia semasuk tu. Masuk tu dua tu tu. Betul. Hak nu suruh, dia hubungi rapat. Lepas kita tak lawat sini enggak, tak sekat hak dalam kita ni. Pergi sungguh. Supaya kita kata, masalah kita nak jaga anak dah susah tu anak. Kadang-kadang anak kita dah didik sejak kecil tu, perangai tak ada lah. Pasal tu pula bohong tu. Bagi kena gum oleh apa bohong eh. Budak ni kacak bohong tak biasa. Bohong-bohong dah. Dia kena gum pasal kagut lah tu. Tak gitu kan? Jadi tak nak herah. Kena ni. Tak nak kena ke tua ni. Masuk ke lain lah tu. Begitulah nafsu kita je. Tapi asal dia dah. Tak gitu kan? Sebab tu kita diwajibkan lawan tu. Apa dia kata sini? Melawankan dirinya dengan menahan nafsu daripada segala yang dilarang, dan dikeras, dipaksa ke dia ke diri. Itu dia panggil jihad nafsu. Jihad nafsu tu pada hadis kata jihad yang besar tu, dengan melakukan atas akad yang disuruhkan dia. Maka jika tiada melakukan akad yang disuruhkan dia, tiada sunyilah bahawa masuklah ia di dalam janjian orang yang asina. Apa orang asin? Iaitu dijanjikan dengan seksa mana orang ia dijanjikan dengan seksa pada akhirat. Orang asliman orang yang deraka lah. Tu. Dan demikianlah ni dak kecek buku jual beli. Demikianlah yakni seperti akad jual beli itulah segala ukut. Nah kecek bentuk jamak. Nah kalau buat wa panggil akad, bila mai wa ukut. Aufu bil uqud. Dia kira sebut segala akad. Akad-akad waktu kita sipu. Sipu. Ha, tengok kita nak jual. Tengok kecek je barang ni. Kamu nak beli nak jual tak? Ha, kita nak jual. Berapa harga? Dia rajak harga sikit. Orang beli tengok. Tengok tak boleh. Kalau kurang sikit lagi. Kecek je. Kecek marah. Tak apa nak nyok ano. Mana kata minta kurang sikit. Ha, tak apa. Tak apa boleh beri. Nyok tu boleh beri. Lepas tu balik ni setuju. Dia setuju mari. Ha sipu. Mana baru kecek kira. Orang tak ada sipu lagi. Ha jadi dia. Ha jadi. Aku jual lah benda ini kemu dengan harga sekiat. Ha hanu akad. Nanti sipu. Ini pun sipu pula. Aku belilah. Ha sipu. Waktu tu panggil akad. Ha tu buku jual beli. Ha kalau buku bergadar, buku berutai pun. Ada akad. Ada sipu menyipu gitu. Ha ada sipu menyipu. Ha nak. Ah, supaya kita nampak sipu pada zuhir ke lembu dah lepas, kami dah lepas. Bila dah jual, eh, nak ikat tali dah ikat klik. Ah, tu dia apa sifat ambil ah. Tali juga leh ikat teka apa dia nak jual dia main nak besok. Nah, tu dia panggil sipu hak zuhir. Mek tali ikat teka. Ah, sudah kat Allah memang bukan heret. Ah, tu sipu zuhir. Ni sipu dalam akad aku jual kemu sikit-sikit, ni aku belilah. Tu panggil sipu dalam perkataan. Ijab kubur panggil. Ha, dan ayat tak akad tak sama mana sipu. Payah tu biar akad lazim. Akad jaiz, jaiz minat taraf. Ha, lazim minat taraf. Ha, dia macam-macam pula tu biar tu. Bila akad sipu. Sipu yang ada sipu hak kemah. Dia panggil akad yang lazim. Cuma akad akad nikah. Maksud akad lazim lah. Ha, tak? Ha, mereka ada sebab-sebab boleh romok. Ha, akad jual beli dia panggil akad yang jaiz. Aku jual kari kau benda ni aku sekian kerana aku belilah ikat. Tapi ikat tinggal bucur. Kadang-kadang janji. Janji dah. Janji anak. Dalam masa 3 hari kalau mikir tak jadi jual nak milik. Ha, tak jadi jual. Alhamdulillah begitu juga. Mbah ni pun kalau masa kedimai mikir tak saya pula nak hantar klik ni. Dia panggil syarat khiyar dalam masa 3 hari. Nanti dia panggil akak lah tu tak kemah lagi. Lepas tu tinggal bucur. Ikat-ikat-ikat tinggal bucur. Dia kata nak bawa tata saya senjah perut. Tak ada. Ha, dia panggil syarat kia dalam masa 3 hari. Ha, ya ada macam-macam tu. Kia aib. Macam-macam pula panggil tu. Tu. Ha, baik. Ha, itulah. Demikianlah seperti akad jual beli. Segala ukut, segala akad yang di dalam robuk mu'amalat. Ha, robuk ni ya. Ulama fiqh dia bagikan. Cara kokoh fiqh dia bagi 4 bagian. Pak begiye, maka sebegiye panggil serobok. Apa itu dak kata apa kak kos ilmu saya ke 7. Dia panggil apa dia? Dia panggil sobok. Kalau mesti biar ada 7 satu sobok. Awak dia 7 satu dia tu panggil satu sobok. Maka dalam ilmu fiqh semua dia bagi pak begiye. Sebahagian cara ibadat. Dia panggil robok ibadat. Bak sembahyang, bak puasa, bak zakat, bak haji. Bak apa nama ni? Haji umrah patut sakut bauknya dia. Dia panggil robok sebahagia cakap ibadat. Habis itu masuk kitabul buyu. Itu masuk dia apa lah? Robok muamalat. Cakap kerja, cakap kehidupan. Maka bukan jual beli saja. Begadah, buta, sewa menyewa, pawah memawah, pinjam memenyek. Itu masalah robok muamalat je tu. Nah, supaya itulah kata dia. Ada makilah segala ukut, segala akad yang di dalam robok muamalat ini. Jika tiada dilakukan segala muamalat dengan ukut, masuklah ia di dalam janji dengan seksonyo. Hidup kecek bina atas kaum muktamad. Dia begini. Apa kata, dia masuk mu'alih kita, dia masuk tu masuk orang jahil ramah. Masuk Syekh Daud eh. Nah. Masa orang pun kita kira gini. Kita ingat zaman hari tu kat banyak orang tak tahu. Kita kata kita dah banyak orang tak tahu. Lalu tu lah ya ajar hak molek. Pahamu nak tahu jalan lagi kak. Belajar lagi lah mengaji gitu. Ruk pergi mengaji ketemu masalah. Ni yang nak ajar hak molek. Ada orang tua dia ajar cuma. Wak gini tak boleh, wak gini gini nak ajar imam lah. Lepas tu bawa kita bahasa panah, kau tahu, oh, jalan ni boleh pergi. Dia tak ada apa dah lah, dia bersih lah. Dia ni dia ajar cuma ni. Ajar ada akak. Dan demikian juga pada nikah. Haa, tu masalah robok lah. Nikah ni panggil robok munakahat. Bak nikah. Dan barang dia bergantung dengan dia. Bak nikah ni orang cakap makna. Dan bak akak nikah ni kok. Sebab aku menikah ke nikah tu dia kata tak boleh lagi. Sebab dia kata kah. Dia menikah kita tak boleh. Ha pula dah tu pula dah. Makhrak ha. Makhrak duk lekung. Oh. Kena aku menikah. Akhir nikah. Ha. Cuma doa lah tu. Tu dia. Siapa jadi doa. Aku rasa tak jadi. Nah. Ha. Tu dia. Nah. Aku terima akhir nikah. Jangan kata aku terima akhir nikah dah. Tak jadi. Kena aku terima akhir nikah. Nyur waktu ya. Dengan isi kahwin nyur. Banyak tak sebut. Tidak tak lemak. Anjing nak ayat cermat benar bak kat nikah. Takut tak jadi. Mungkin nak duduk ke rumah tangga ni. Nah, ada buat beli seperti tu. Mungkin nak tukar lagi. Jadi bagi kita, milik kita nak jadi milik demo. Kena. Bagi milik demo nak jadi milik kita. Tu dia at-tamlik bi'iwadin. Tukar menukar. Milik kita nak jadi milik demo. Milik demo nak jadi milik kita. Nah, lembu ni milik kita. Duit milik demo. Itu kan. RM20,000 aku jual lemu ni kemu dengan harga RM20,000 kok. Itu kata kawan aku belilah. Itu panggil akak jual beli. Lepas tu kita pun serah lembu kita ni. Dia juga ikbab. Kawan pun pegar darat pegar. Milik daripada kita pindah jadi hak dia. Dia pun ambil duit. Bila-bila saman kita pun ambil. Jadi milik kita. Bila jadi milik kita, soh kita reta duit tu nak beli nak baik kita. Lembut ke dia, dia nak jual pula ke, dia nak melah nak ke dia. Jadi milik dia lah. Habis tu, kena berjangok sini tu. Orang nak jadi lelaki bini, wah tak sah di akad, dia kata tak sah tu. Dia tak boleh dua tu haram, nikah, nikah tak sah. Habis tu dia bergaduh tu. Nah, mana tu? Islam ni hajar comel tak ada Allah. Panak kita tipu, tipu lah halu. Nikah tipu boleh tak tak? Tak jual tipu betul lah. Abang tu nasarak nak jual kena barang milik kita kalau dia terjual. Atau bukan milik kita, tuan wakil kita suruh jual. Weh, mutu lah jual ke dalam buku dengan harga sekian. Kita boleh jual tu bagaimana terima wakil. Bukan milik kita, kita sebagai terima wakil. Ini tak lembu yang rata duduk jual. Dia pun kira. Ada. Pandang duduk, dia kata, teruk makan ni kita ni. Nah. Itu dia. Kalau jemput terah Allah, apa tak Allah pun. Jadi terah Allah Allah. Jadi. Mujhuri. Dari juga. Itulah istilah hajah suci. Bapaknya. Suci iktikaf. Suci dalam amat ibadat. Duk dengan wuduk, duk dengar dah. Kalau nak mayat ada hajah ambil wuduk dengan suci. Kalau tak ada lagi dengan mana. Kan? Lepas tu suruh suci makan dapat dah. Cara nak tukar muka ada cara halal. Bertengok. Itu istilah hajah. Tapi oleh kerana pergaulan dunia tu sebegitu dan kita terkurang peraduli agama, rasa tak ada lahan tak? Allah. Itulah hasil daripada orang panggil, itulah menyebabkan orang panggil penyakit macam-macam berlaku. Demikian juga pada nikah dan pada barang yang bergantung, ia bersangkut paut dengan dia. Sangkut paut dengan apa dia? Dengan nikah. Hingga akhir kita fiqh. Romok jinayat. Ya ada hak romok terakhir. Cara romok jinayat. Orang ni buat salah ke orang ni. Ini ya ada. Itu pak romok dia panggil. Pendeknya. Syarah kita pula mari hurai. Dia pendek kata kesimpulannya beginilah. Barang siapa hendak sempurnakan pekerjaannya. Dan nak menyenangkan diri supaya hati tak jadi gugah-gugah. Dan awak kerja dengan sedap, dengan cerah. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Nah, agama ni ajar mengeluarkan kamu dari gelap kepada cerah. Bagi kita nak ingat cerah, baru dia ingat seni. Hendaklah barang siapa hendak sumpena segala kerjaannya. Dan nak menyenangkan dirinya. hendaklah ia pakaikan pekerjaannya itu pakai akal unek-unek Allah Subhanahu wa taala. Ah, terkandung dalam Quran hadis ia dimengeluarkan di tafsir di hurai oleh ulama tu. Allah Subhanahu wa taala ia disuruh pakai ke dia pada kerjaan itu. Oleh itu maka cubalah lihatkan segala orang yang telah sempurna segala kerjaannya itu. Tiada sempurna mereka kerana mereka itu memakaikan unek-unek Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah kita tinggalkan dia. Nah. Dan tiada dipakaikan dia yang telah kita tinggalkan dia dan tiada dipakaikan dia hingga jadi segala kerjaan kita tu tiada sempurna buat kita tinggal tinggal umbi. Nah, patutlah kita ajak pada kita suruh kembali kepada Al-Quran wal hadis, maksudnya kepada ajaran Al-Quran dan hadis huraya terkandung dalam kitab-kitab dah. Tu dia. Selepas tu masuk pergi ke mata semula baru nak cara hukum nama rukun jual beli. Baru nak masuk ke cara. Kata muallif, kata pengarang iaitu Syekh Daud Al-Fadhani rahimahullah, dan dia kata bermula rukun jual beli itu tiga perkara. Ni jalan ijmal. Kalau dengan jalan tafsir dia tubik ni. Tiap-tiap satu dia pecah dua. Akak dia pecah tubik dua. Ijak dia kubur. Akik orang yang ma'akak pecah dua pula. Ba'ik mustari, orang jual, orang beli. Lepas tu ma'akul jual. Benda jadi akak ma'akul tubik dua pula dah. Apa? Mabek dan saman. Benda jadi jual dan harga. Nah, tiap-tiap satu dia ada syarat. Orang nak jual syarat macam mana, orang nak beli syarat macam mana, bayar dia nak bayar syarat macam mana, benda yang nak jual syarat macam mana. Tu yang ada pecah-pecah. Hak ni masalah nazar. Adakah jadi nazar dengan lafaz yang di bawah ini? Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah sempurna hajatku, aku nak makan kambing. Dan kalaulah jadi nazar kita seorang seorang Joh, kalaulah jadi nazar kita seorang Joh tak boleh makan kambing ko anak atau anak isteri kita. Ini wakalah tu surat dia. Jadi main nak curah betul saat ni. Betul saat ni tu orang panggil ni satu janjian dengan Allah Ta'ala. Satu janji, satu ta'liq ni. Kat mana ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Itu seru Allah. Nah, kalaulah, ini janji. Kalaulah sepenuh hajatku. Kalau sepenuh hajatku. Mana siapa boleh beri sepenuhnya? Allah lah ada. Maknanya kalau Allah beri sepenuh hajatku, aku nak makan kambing. Jadi kalau kita tengok perkataan semata-mata ni, dia panggil bukan nazar. Sebab dia nak jadi nazar, dia kena ada sirah dia. Sirah menunjuk atas iltizam, atas kita sanggup mengaku janji dengan Tuhan. Maka sirah iltizam tu kenapa? Iaitu mari lillahi alayya. Masalah kata gini, bagi Allah, apa nama ni? Tuhan aku, sekiranya kalau aku sempurnakan satu hajat aku, ataupun kalau aku menyempurnakan hajat aku sesuatu hajat, ya maklum. Nah, maknanya gitu. Bagi Allah atas aku, aku nak makan kami. Kalau nak makan kami pun kena tafsir murak pula dah. Ni pesi cakap pe orang awal. Apa murak makan kami? Nak jamuan. Ha, tu murak kau tu. Kalau murak kau tu, nazar sah. Kalau murak nak makan kami biasa gini, nazar tak sah. Sebabnya nak jadi nazar, dia kena kurbah. Makna nazar-nazar tu apa? Ilzamu kurbatil lam tata'ayyan. Itu makna dia iltizamu qurbatin lam tata'ayyan. Kita sanggup nak buat satu qurbah hak ia tak ada jadi fardu ain, baru sah nazar. Kalau bagi mubah nazar tak sah. Bagi Allah taku nak akan belok apa? Ada pun nak akan makan. Sebab bagi mubah. Bagi Allah taku nak akan iya. Nazar tak sah sebab masalah makan iya, baru masalah mubah. Kalau nak buat dia apa? Kewajikan dia panggil jamu tu sunnah. adziyafah ke sedekah. Buat jamuan supaya sedekah. Sedekah ni masalah kurbah. Buat diyafah, buat jamuan masalah kurbah. Kurbah ni mutabak sunat. Bila kita nazar jadi wajib. Ada buat kena makan kambing itu bukan benda sunat. Makan-makan lagi lah kambing. Lembu makan lagi. Masalah benda mubah. Benda mubah nazar tak sah. Nama ada tu? Ha, sebab tu kalau kita nazar kita bikin lapar jadi imadak mulak dia. Habis tu kita bikin kata-kata tu lah. Kata-kata dia bikin tu. Ha, kalau jadi kebajikan kita kata mulak. Ha, waktu nak, kalau kita nak nazar lah kita kata. Sehingga aku nazar so ataupun bagi Allah atasku. Nah, nazar tu. Ha, dia panggil so ataupun lillahi alayya. Tu siap nazar dia panggil. Bagi Allah atasku bahawa aku nak buat jamuan kambing. Ha, baru jadi. Lepas tu kita nazar tu dengan taklid jika aku dapat satu hajat. Manakala hajat tak dapat, tak jadi lah muka kita taklid. Lain pada tak taklid panggil apa tu? Dia panggil nazar munajjaz. Bagi Allah atasku bahawa aku nak gerbang tahun ni. Ha, wajiblah gerbang. Kalau ha, kalau aku siapa hajat aku boleh pergi kanak, bagi Allah atasku nak gerbang tahun ni. Tengok hajat boleh ke tak? Dah ada hajat tak alih. Tak wajib kerbaik. Nah, masa apa? Tak wajib pun. Muka hajat tak ada boleh. Muka kita tak alih. Kita gantung untuk satu kerja. Nah, mana tu? Nah, itu nak ayat tu cara nak soh. Kita nazar kena pergi sakut dengan kurbah. Hak lam tata'ayyan. Kalau pergi nazar di atas kurbah hak ta'ayyan dah. Tak alih. Misalnya, bagi Allah tak aku kalau boleh satu hajat nak mayasa. Tak soh nazar. Kenapa? Mayasa yang nak mayasa umur. Kan masa itu dia. Apa ada tu? Saya berjuruh lah rasanya. Oh, kalau aku boleh, aku nak semaya lima waktu. Tak sah nazar. Saya berhati yang berdoa yang siap-siap ada. Apa ada tu? Bagi Allah takut aku nak puasa oleh Ramadan. Tak sah nazar. Apa ada tu? Haa, tu kita faham kita dah. Kalau gitu, zuhir surat macam ni, perkataan macam ni, kalau tertilik pada turut nak kena cara dia, tak jadi nazar. Tak jadi nazar. Satu tak ada sebut sirat iltizam. Yang kedua adalah kata nak makan kambing. Tapi biarlah rupanya orang awal yang tak pandai. Orang awal yang kata lagu tu murak dia tu nak jamu lah. Kita tanggung kot tu lagi. Murak tu nak makan kambing yakni dia apa. Ha, jadi lagi betul tu. Nah, tapi tak ada sirat iltizam. Tak ada kata bagi Allah takut. Tak ada. Aku nazar nak makan kambing. Tak ada kata gitu. Maka tak ada. Nah, tak ada. Nah, tu dia. Cumanya ha, setengah-setengah ulama' bila ada janji di situ, ia ambil juga setengah ulama' betul ni. Supaya kita kata, kita ada heret lembu kan. Heret lembu, pergi beli lembu, kelih dekat dengan anak raya haji kan. Dia mahu tanya lah, nak buat gapo lembu tu? Dia tahu lembu ni nak buat gerbel. Nak buat gerbel. Haa, tu kan? Ada pendapat kata, bukan nazar. Ya, bukan nazar. Tapi setengah kata, dijadikan seperti nazar. Dijadikan seperti nazar. Dengan kata macam tu. Walaupun tu kata mau tak tahu tu, tak tahu pun. Ya wayah. Walau tak tahu pun dijadi seperti nazar. Ha, pasal nazar tu bukanlah. Maka ni bukan nazar. Cuma di tadilah. Kan nak turut setengah pendapat dijadi seperti nazar. Pada pihak mana? Pada pihak yang janji. Bila janji masalah umum, aufu bil uqud. Hey, kamu sempurnakan ikat janjimu, janji dengan Tuhan. Menjanji kata kalau boleh sepenuh aja mun awak jamu wah hati menjanji apa tu. Jadi mungkin janji tak comel tu. Ha, situ tilik waktu juga nampak dijadi seperti nazar. Nazar dah pasal dia tak ada guna sirat iltizam. Ha, itulah di antaranya. Maka dalam keadaan begitu kalau kita boleh kehajak walaupun jadi tak jadi pun molatlah kita buat jamu eh, supaya nak syukur nikmat. Terima kasih ke Tuhan beri sapah hajat. Nampak dah tu? Cuma nak cara sini jadi nazar ke tak jadi nazar tu yang masalah. Kalau boleh pergi hajat semua, baiklah kita buat jamuan lah sebagai syukur nikmat. Ha, lepas tu, cuma beza sini. Kalau tak jadi nazar, tuwe hak buat ni boleh makan lah. Tu lah. Ya? Kalau masalah jadi kot nazar, nazar nak buat jamu, dia tak boleh makan lah. Ha, wajib dia buat jamuan. Ha, tu dia. Dia tak boleh, orang di bawah jaga dia pun tak lah. Ha, gitu. Nah, baik, kita boleh kata jadi nazar lagi. Jadi nazar atau apa dia panggil apa tu, nak panggil akekok. Kena buat kek
1: ada kek.
0: Anaza. Anaza nak buat jamu eh, nak buat jamu eh. Han jamu eh tak apa.
2: Selawat Jala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam

Istihara, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan taip perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okay.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dok dengar Tasnya Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat tek 24 je. Mari jumpa dengar DJ Karabun dan nak-nak malam dalam orang syangnya Music Plus dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malam. Dan dalam tasing 95 ni dan peminat sawa terjala mari jumpa dengan Karabun nak-nak malah dan peminat mari sapa, mari kosi dan mari royak mari sapa berita sapa kesehatan tubuh badan dan lepas tu nayo bai hok kajok eh dan hari ni Karabun ada cara-cara kita gapo kesehatan dan kesehatan hok kita dan peminat deh dalam masa sisi yang kedua dan mari cara-cara hok kesehatan tubuh badan kita dan peminat ada gapo hari ni mari kongsi pada peminat dan nanti dengar dan masa ni kita pergi berhenti dengar lagu atau anasik dulu lepas tu klik mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

Hari ini ada cara-cara untuk palo kita. Deh, palo, kepala, hua kita. Ni deh. Dia kata basuh palo. Deh, sak pom. Deh, basuh palo semua-semua. Nak buat we, palo kita tu rambut kita tu luruh sungguh kedok. Deh, peminat sak pom boy-boy. Tam hai pom ruang cing rumai. Dia kata. Deh, pokati dah tu deh. Peminat apa basuh palo sak pom tu dalam sehari. Sehari sekali ke, dua hari sekali ke, atau apa, seminggu sekali deh. Kita basuh palo tu nah, tapi kita berasa kata walaupun jatuh, tino deh. Dia kata basuh palo sak pom ni dua kali sehari. Deh, bukan dua tak, dua kali, dua hari sekali. Deh, Tino yang kata dua hari sekali. Pasuk palo deh. Tak kena dah peminat deh. Ha, belik lah. Dua kali sehari. Deh, dia kata. Orang Tino ni dua kali sehari. Deh, pagi dengan petang. Deh, pasuk palo. Dia kata Tino ni pasuk palo dua kali sehari. Pagi, petang. Deh. Orang-orang lain basuh palo bekno dari pia mandi sekali sehari ke dua kali sehari ke deh patu hok jate hok jate orang jate orang lelaki deh orang lelaki ni yo rambut panok deh yo tak ada gapo tak ada panha mano deh cara-cara hok nak sapom ni orang tino ni yo rambut panje deh yo rambut panje yo kena gapo basuh palo sehari tu dua kali. Deh peminat yo no tubik peluh mudah. Deh. Tu pie gapo? Pie hok rambut panok. Tu nah. Dia kata tino rambut panok tu yo mudah cara. Deh peminat deh. Dua kali sehari pun ada juga. Deh peminat deh. Kita mai tengok cara-cara ho atau kita sapum, kita basuh palo. Deh. Wakwi rambut kita tu luruh sungguh tak. Dan peminat dalam masa sehari. Dan kita nak temu rambut kita tu luruh. Dan dia kata sehari tu 30 sampai 70 orang. Dan sehari. Dia kata kalau lebih pada 30 sampai 70 orang ni kata pit peketik. Dan pom ruang pit peketik. Dan rambut luruh ni pit peketik. Dah peminat dah. Kita kena dah fikir kata. Kita sapum boy-boy pasal palo sama-sama nak nahi. Deh, nak buat we kita tu, rambut kita tu luruh banyak pada orang lain-lain. Tapi, hok sungguhnya, dia tak ada apa, kalau kita tak ada basuh palo, ada sapum, lama-lama, dia kata dia cepat, orang ada kulit palo ni hok miok deh nang sisa. Man dia kata kalau nang sisa man kuat pokati miok pada sedia deh dia nak temu kata rambut kita tu luruh deh luruh banyak sekali 200 orang deh lepas tu kita sak pom boy-boy tu nah basuh palo semua-semua tu dia kata tak ada buat we rambut kita luruh banyak. Deh, tapi kan ketam deh kan ketam kita nak buat wi apa nang sisa tu kering deh, hang jen kan pai. Deh, nak buat jadi rangke, ada rangke tah palo kita. Deh, peminat deh. Tu dia. Lepas tu ada kam nek nam. Deh, kam nek nam ni kita mari sambung hubung di dalam sisi yang ketiga. Deh, kam nek nam ho kita kapa sak pom tu neh. Dalam masa ni kita berhenti dengan lagu dulu.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua, duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Pemnak lah, ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi, ada berita, ada kitlap lah wika peminat dengar. Ya gitu, masa ni peminat duk gapo, nak tidur kah ataupun nak pergi kerja duk tunggu wing bawa kereta gapo itu dah. Ha, cau-cau jago-jago kesihatan ni kejap sekali. Jangan apa ni pelepah tubuh badan kita sakit meweh nak kerja nak ngaji gapo payah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan we kejap. Lah mana jago makin ni berehat tidur tubik peluh ni ialah dah kita kena jaga-jaga we kejap payah peminat jangan duk lepas lah gitu. Lah mana peminat dah learning cuaca udara lah mana atik kita pun kena jaga-jaga lah dah. Ya, betul. Selagi tu jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam ni nyanyo ke tubuh badan kita. Ni banyaklah abang kita tak jaga tubuh badan tidur tengah malam. Make tengah malam. Ha, make sudah tidur tak boleh juga. Apa mula nak jadi kot layon lah. Mula ada penyakit mai carilah. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga nah. Jangan duk wi tubuh badan sakit meh. Kalau sakit meh payah nak kerja nak buat apa itu dah. Ya gitu sisi pertama ni mari tegur menegur tapi jeput-jeput tek nasib wi kapan nak dengar lah. Sisi ni kita pergi berehat dulu menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua nak mari berkongsi cara-cara jaga anak-anak cucu. Learning tu kalau tak buka lagi dah. Ha, sekolah katuk lagi. Kita pun kena jaga-jaga lah. Budak kalau-kalau katuk ni dia panggil tak jaga tubuh badai ni. Tidur tengah malam pun ada gawai tu dah. Ataupun duduk dengan telefon ke lah mana dah. Dia kata kita ni kalau nak jaga-jaga kesihatan dari anak cucu kita ni, gapo panggil jangan duduk buat perkara. Kalau-kalau katuk ni buat sekarang lah. Kalau lain tak tak jaga, ingat rosak, tengok rosak semua. Kita kena cari kecekam video buat ataupun belajar buat lah nasi. Bilik tidur ke apa itu. Ataupun kita kena sipir bilik tidur, cuci, tanam bunga. Ataupun duk tubik-tubik peluh dengan sain-sain kawan-kawan gue juga. Lepas tu makin ni pun makin cukup lima umur, Paminak dah. Ini ni penting sekali, weh, Paminak. Boleh kata kita ni masa luar ni kita kena kecek dengan keluarga kita. Jangan duduk lepas anak duduk dengan rosak sangat, duduk dengan kawai gu, tak duduk dengan kita, tak kecek, tak gapo. Ni kita kena beringat juga, weh, Paminak dah. Kalau anak we anak cucu kita ada apa ni kuam dulu, kalau katuk ni kita cari kecekam ataupun ngaji fisik lah. Tapi dekat-dekat kalau nak buka dah ni kita pun kena hajar dia lah, tidur banyak. Bangun pagi dah. Kabar kat kam sekolah nak buka tu mula mengatuk lah. Tak usah pergi sekolah lah. Demes, sakit kepala lah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita wi kejap, Paminak. Jangan duduk lepas wi sakit demes mudah lah. Lepas tu soal lagi tu, cara-cara budak. Budak tu dia panggil learning ni social. Duduk terlekat. Lah mana duduk main TikTok, duduk main game, dah lain terosak je. Habis duit pun ada. Punuh mata, mata saitasan lah, sakit kepala ada berlaku lah, autistik tiang lagi tu. Kita kena jaga kejap, duk ya seumur dah, Paminak. Kita kena beringat, jangan duk lepas anak cucu, duk dengan telepon banyak telajak, tak boleh mana terosak tu. Cik boleh tu dia besar dulu lah, tak usah dia tengok kartun, tak usah dia tengok game lah. Duk hajar tu kalau terdekat payah, lo ni rasa mudah lah, dia duk dia duk dengan terosak tu dah. Masa repair tu, kita kena ingat masa repair atik. Suruh gapo tak buat, tak kecek dengan orang, ngaji malah, tak tengok surat, tengok terosak tu. Eh, tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Kita kena kejak cara haning juga, weh. Kira yang berlaku ke ibu bapa, biar ada anak cucu, ada terlekat terosak sosial tu, video tu, slow ataupun jah lah kepada terosak. Hak ni lah dikomunikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Gitu gi berehat dulu lah, mai jumpa pula saragi sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ano, masalah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam, sisi yang terakhir nak mari gosip-gosip kita-kita ni kena panggil baiklah kepada ibu bapa. Lo ni nak panggil budak dia tekeng dengan ibu bapa dah kecek yang diderah, yang dirakir gitu. Tak boleh kita kena kasih kepada ibu bapa kecek molek lah peminat. Kadang-kadang dah pergi mengaji tak kelik pun ada. Pergi kerja tak kelik cari ibu bapa tak boleh. Eh, kita kena klik cari atik weh deh. Jangan terlupa lah ya tu ibu bapa duk ngasuh kita sejak kecil-kecil lagi ke apa itu deh. Duh atas duit-duit ke kita. Kita kena ingat peminat. Jangan terlupa ibu bapa kita weh. Hijau sedak dah, boleh sedak dah. Jangan terlupa ibu bapa. Klik zekrah dia ataupun tanya tu, tanya kalah mana apa khabar ke apa itu, sakit emek ke nak gapo ke bagi ada gapo lagi. Ini kita kena jaga-jaga lah ibu bapa kita peminat. Kalau kita tak jaga, ha, tak boleh, tak baik, dosa lah. Kita kena padukan dia atik. Ha, kalau kita tak buat dia, masa depan nak kita pula buat kita. Ha, tak boleh, peminat. Kita kena tanya dia lah mana apa khabar weh. Tolong dia klik ke cari zekrah dia, beli barang ke apa itu dah. Ibu apa dia nak nanti ni ya? Ha, dah, we nampak mata, kita klik zekrah dia. Jangan terlupa lah ibu bapa kita. Dia duk minta doa bagi kita selamat seumur. Kita pun nak minta doa bagi dia selamat juga duk dengan kita lama-lama dah. Ya gitu. Keng-keng belaka peminat. Ya dengan malam ni pun hak pi duk kerja pun minta bagi kerja yang keselamat lah. Jaga-jaga kesihatan juga. Jangan tidur dengan malam sangat. Tagi sakit mega apa payah. Jangan terlupa tu baca doa tak nak tidur tu. Ya betul. Malam ni kalau ada gapo salah sedikit banyak di jam ni tak maaf belako. Betul boleh jumpa pula esok. Masa tu lah buku 12 malam sampai buku 1 malam. Jo gelombang FM 5 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 J. Betul di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Te 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Istimewa, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website sawatojala.org.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatojala pada pagi ini. Berita seterusnya. Kerajaan Thai tingkatkan kerjasama dengan Amerika Syarikat untuk membanteras jenayah call center scam dan pemerdagangan manusia dengan sasaran menaikkan status negara ke tier 1 dalam pencegahan pemerdagangan manusia. Jurucakap Kerajaan Encik Rachada Dhanadirik menyatakan kerajaan di bawah pimpinan Anutin Chan Wirakun telah menjadi isu ini sebagai agenda nasional. Antara kerajaan utama ialah rampasan aset lebih 20 bilion baht daripada rangkaian jenayah serta pembongkaran sindiket besar di sempadan Thailand Kemboja yang melibatkan lebih 10,000 mangsa dipaksa bekerja. Kerajaan juga menegaskan tidak akan membenarkan negara Thai menjadi laluan ataupun pusat jenayah rentas negara. Saya juga akan memperkukuhkan melalui perkongsian maklumat dan operasi bersama. Saya juga negara Thai merancangkan melancarkan sistem SHIELD sebagai pusat pertukaran data antarabangsa bagi meningkatkan kecekapan pembanteras jenayah. Bersepadu ini dinyakini mampu meningkatkan imej negara serta keyakinan dalam sektor ekonomi, pelaburan dan pelancongan. Jabatan Hal Ehwal Warga Emas menafikan berita palsu yang mendakwa elau sara hidup warga emas akan dinaikkan kepada 3,000 baht. Di mana susulan penyebaran maklumat mengenai kenaikan duit orang tua kepada 3,000 baht, pihak jabatan telah membuat semakan dan menepati bahawa perkara itu adalah tidak benar. Hal ini kerana pada masa ini tiada sebarang kenaikan duit orang tua, kadar bayaran masih mengikut peraturan kementerian dalam negara pada tahun 2023 dengan bayaran bulanan berdasarkan umur, yang mana umur 60 sampai 69 tahun akan dapat 900 kot seorang sebulan. Sementara umur 70 sampai 79 tahun akan dapat 700 kot seorang sebulan. Umur 80 sampai 89 tahun akan dapat 800 kot seorang sebulan dan umur 90 tahun ke atas akan dapat 1,000 kot seorang sebulan. Sehubung itu juga, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah percaya dengan maklumat tersebut serta tidak menyebarkan di media sosial. Untuk maklumat rasmi, silakan rujuk di laman web jabatan ataupun hubungan talian di Pusat Bantuan 1300. Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wabash.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

0: Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.
1: Alladzina yanqubuna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'u

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladhina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al-'adhab wa la hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran,

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Wa

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya."

itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala, FM 95MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sabal khair. Selamat pagi sedaya pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rahmat dan nikmat kepada kita selama hidup kita sehingga sampai sekarang ini dan yang lagi akan datang saat itu. Kita terima syukur kepada Allah SWT. Tak lain tak bukan terima syukur yang besar sekali ialah tunaikan kewajipan kita. Deh, hak Tuhan suruh kita buat dan hak Tuhan larang kita tak usah buat. Kecek mudah-mudah lagu tu. Ayah mak pun nak pakai lorak mudah-mudah supaya kita sana itu mudah pahal. Boleh galah banyak. Setengah separuh pada tu kecek lorak itu sangat sana itu tak pahal. Dia kata, demo ayah mak sendiri pun tak pahal juga. Deh. Lalu tu kita ambil lorak apa ni tempat teh kita sana itu. Kita pakai muzakarah di pagi limu-limu ni. Pagi yang barakah. Deh. Pagi yang selalu orang yang rajin bangun buat ibadat kepada Allah SWT mulai bangun tengah malam saat itu, mulai pada lepas pada pukul 12 tengah sampai subuh saat itu waktu yang doa mustajab. Dia ada masa dia, dia ada belakang. Lalu tu kita kena cakap apa ni ambil mari so-so-so kita hatu dalam cara hidup kita dalam hari ini. Nak cibit macam wan kita. Deh. Kita mari tak boleh jadi tertik cara hidup kita saat itu tak lain tak bukan. Yang besar sekalinya agama di depan. Kecek mudah-mudah lagu tu lah. Nak buat apa saat itu boleh kena dengan hukum syarak. Barulah kita saat itu dapat sepenuh hidup dunia dan akhirat nanti. Hak besar sekali di akhirat tu. Tempat kekal selama-lamanya. Dunia ni sama taruh yo. Sedih dengan yang mati seakan dia. Deh. Ada kalau saat itu. Bak mati lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerja air kita. Kerja air kita. Hak Tuhan suruh. Gapo kita kena buat. Tuhan suruh semaya lima waktu. Sehari semalam. Dan pahala dia sama dengan 50 waktu yang asal tu. Asal diperuntukkan semaya saat itu kepada dunia Nabi Muhammad SAW. Deh, iaitu semaya 50 waktu. Itu dah. Turun mari jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak boleh umatmu tak rak 50 tu. Terus Nabi naik ditawan, minta korek dengan Allah SWT. Nabi pun usaha naik, turun, naik, turun, naik, turun sana itu. Sehingga sampai 5 waktu. Lalu tu Nabi Musa kata, tak rok lagi. Nabi kata, malu dah. Ni semaya 5 waktu, hodok kita amal dalam hari-hari yang kita sana itu. Deh. Hak Nabi minta kurang dengan Allah SWT, hak 50 tu. Sehingga sampai 5 waktu. Hak ni Nabi malu dah, tak serah. Oh, malu. Nampak itu sangat. Lepas tu kita jangan pelekeh lah semaya ni. 5 waktu ni. Kerana pahala tu sama dengan 50 waktu asal ni. Pahala. Kita semaya 5 waktu sungguh. Tapi pahala tu sama dengan 50 waktu. Allahu Akbar. Ini promosyen Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha, tidak. Untuk manusia yang beriman dan beramal soleh. Ayah mahu pernah kecek lekat rekah-rekah wilkak mulut belakang. Untuk orang beriman dan beramal soleh. Ya dua-dua ni tak boleh tinggal tangan. Orang beriman kena beramal soleh. Kalau beramal soleh, tak ada iman, tak jadi kerja. Dia kena kapuh dua ni. We jadi neslo. Kecek mudah-mudah pasal baru pula dah. Ayah mak pandai sangat kalau rekoh kau ni. Deh. Ha. Dah nak we mudah pahal. Lepas tu nak we berasa liga. Jadi neslo. Lalu tu sedang mengajar jadi mati sekali eh. Marilah kita sama-sama. Kita pakat mikir, pakat muzakarah. Dan bulan Ramadan pun telah lepas kita. Dan inilah ni kita nak aman mulai daripada apa ni, mulai Syawal sehingga sampai bulan Ramadan tahun depan pula. Di antara tu heavy promo macam pisik pula dah. Untuk orang berimeh dan beramal soleh. Di antara dua-dua sana seperti mana di antara jemaah ni dengan jemaah lepas ni, Tuhan ampunkan dosa dah di antara tu. Lepas tu bulan Ramadan pun dia macam tu juga. Deh. Kita tak, hari ni, lepas tu berkaitan dengan rukun Islam lima perkara sana tu, utama sekali semayat lima waktu, mengucap dua kelima syahadah. Deh. Itu dah. Ni, rukun Islam. Yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang keduanya semayat lima waktu. Sehari semalam. Yang ketiganya keluar zakat. Kalau ada duit lebih. Hak wajib tu lah. Ni duk wajib ni hak wajib. Dah. Ada duit, keluar zakat. Bagi kepada pakir miskin. Dan yang ketiga, yang keempat. Nah. Iaitu, puasa bulan Ramadan. Yang mana telah lepas maidah setahun sekali. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ni tak ada beragam mana awal tahun ni. Alhamdulillah. Kita pakai puasa sepenuh belakang. Dan raya pun dengan sepenuh. Tak ada gegeh musuh dah. Gegeh musuh lah mana. Gegeh kira-kira. Nampak tak nampak. Nampak belah mana. Tidak. Lepas kita kena. Tu amir kita iaitu Syaikhul Islam. Iaitu kena istiharah daripada. Apa ni. Pejabat Cula Raja Menteri. Istiharah. Reju istiharah. Bukan tak imam, bukan tak ketik tak bila. Bukan ke makam majlis. Ialah. Ialah ketua Cula Raja Menteri sebagai Syaikhul Islam. Kenapa? Kerana kita ada upacara dengan syarat-syarat dia saat itu. Nak boleh menerimakan dengan saksi. Orang yang melihat apa ni. Menyaksikan rukyah deh. Menyaksikan anak bulan Syawal. Jadi sudah saat itu kena periksa kenapa. Tu sejatuhnya kalau kena bagi syarat-syarat saat itu kita petik. Dapat putusan ialah pejabat Cula Raja Menteri lah orang yang memberi keputusan dan istiharah orang tanggungjawab kecik mudah-mudah deh. Alhamdulillah deh, kita sudah selamat sepenuh dah. Lepas tu nak raya haji lah pula deh. Kena pergi sosoh deh. Dan hari ini mula Sabah. Kesek-kesek bulan Ramadan saat itu deh. Kita nak itu sikitnya sebagai peringatan bagi kita. Sebentar lagi sallallahu alaihi wasallam as-saumu nisfu sabri. As-sabru. Puasa itu setengah kesabaran. poso ni setengah daripada kesabaran. Walikulli syai'in zakatun. Bagi tiap-tiap perkara ada zakatnya. Zakat. Nih. Dan wa zakatu wa zakatul jasadi as-saum. Dan zakatnya badai ialah puasa. Zakat badai kita ialah puasa. Ni ada Nabi. Ni. Dan Nabi sebenar lagi. As-saumu junnatun. Wahisnun hasinun minan nar. Arti poso itu adalah pelindung dan benting-benting yang kukuh daripada api neraka. Lepas tu rupa dan roh poso. Ketahuilah bahawasanya poso itu mempunyai roh, mempunyai rupa dan roh. Ada rupa puasa ialah menahankan diri daripada makan minum waktu siang hari. Dan daripada bersetubuh mulai daripada terbit fajar hingga matahari terbenam dengan syarat disertai niat. Bagi siapa makan dan minum ataupun bersetubuh pada siang harinya sedangkan dia melakukan itu dengan sengaja mengetahui hukum dan bukan terpaksa, maka batallah puasanya. Tetapi jika ia terlupa ataupun jahil hukumnya, tak tahu hukumnya ataupun terpaksa, tidaklah batal puasanya. Inilah yang dikatakan rupa puasa. Adapun ruh puasa pula, ialah menahan diri daripada segala macam-macam dosa dan larangan Allah SWT. Ini panggil ruh puasa. Dan sentiasa mengerjakan segala yang diperdu dan wajib. Orang yang berpuasa daripada makan minum dan bersetubuh tetapi tidak menahan diri daripada dosa dan larangan Allah Ta'ala itu ialah orang yang puasanya tidak menghasilkan sesuatu pedas selain daripada susah payah semata-matanya. Oleh itu, jika berpuasa hendaklah kita berbaiki puasa, demikian pula terhadap semua amalan-amalan kita. Hendaklah kita bertekun di dalam memperbaiknya dan menyempurnakannya dan menunjukkannya kepada Allah SWT dengan penuh tuduh dan ikhlasnya. Hak ni punca apa ni, roh. Saya panggil tuduh ikhlas. Sehingga dimanfaatkan besar di waktu kita kembali kepadanya, kepada Allah SWT, hari akhirat nanti. Semua perkara kita ada terserah kepadanya, kepada Allah SWT. Maka apa ni, maka sembahlah dia dengan sempurna. Sembah iaitu Allah SWT dengan sempurna dan bertawakal padanya dan serah padanya, kepada Allah SWT. Tiap-tiap perkara, tiap-tiap kejayaan. Selain daripada semaya, puasa dah, lepas tu kejayaan lain-lain, lepas tu juga. Supaya kita buat kananya, buat kanan Allah SWT wis penuh, lepas tu serah pada Allah pula dah. Ha, we ada tertik lagu tu. Buat sudah dah. Ha. Eh. Sepenuhnya tu, nak sepenuhnya kena berdoa. Lepas tu serah pada Allah. Ya Allah, terimalah puasaku. Ya Allah, terimalah semayaku. ialah terimalah sedekahku. Semua tu serah pada Allah SWT. Kena minta sekali lagi pula, terserah kejawasan itu. Deh. Dan tiadalah tiadalah Tuhanmu itu lalai terhadap apa yang kamu lakukannya. Tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepada Dialah kembalinya segala-gala perkara. Semua. We catung duduk situ, sana itu, ni panggil cara-cara, we tahu. Cara pengajian kita, we tahu, kata kita buat gapo. Buat kerana siapa, lepas tu, untuk siapa. Nah, tu dah. Lalu tu, kita buat tu sebagai satu kewajipan, suruh daripada Allah SWT. Buat wis penuh, syaitannya tawakan Allah dan serah pada Allah SWT, iaitu doa. Kena doa pula. Wa amal dah berdoa. Sedekah dah, ya Allah, terimalah sedekahku. Dengan ikhlas, tulus ikhlas kan engkau, ya Allah. Ini buat kesimpulan. Deh, yang mana bulan Ramadan telah lepas kita, kita pun kena. We ada kesel-kesel bulan Ramadan saat itu. Apa saja kita ada amal di bulan Ramadan, kita mari. Nak jumpa Ramadan tahun depan pula saat itu, kita ambil kakak-kakak. Kalau kita ada amal dalam bulan Ramadan saat itu, mari pakai guna. Kalau duduk bulan Ramadan, baca Quran, kita baca istiqamah bersama. Kalau baca Yasin, baca Yasin. Kalau berzikir, berzikir. Itu masing-masing pendapat saya lah. Eh, masing-masing boleh. Eh? Masing-masing ada peluang. Ha, itu dah. Kadang kita tak sama. Nak pergi sama, tak sama semua. Ha, masa tu. Masa 24 jam sama. Tapi cara nak isih masa, nak jadi sempurna macam tu. Dia mahu ni kejam ke ni, dia mahu ni kejam ke tu, dia mahu gaduh ke ni, dia mahu anda kejam ni. Ha, itu dah. Lepas tu hari ni kita nak pergi cek perihal buku haji pula. Deh. Haji ni banyak benar ni. Deh. Lola ni umrah, ada umrah. Umrah tak ada putus-putus. Penuh. Deh. Di Makkah Al-Mukarramah. Perihal haji, kita nak cuek sikit. Ketahuilah, wahai saudaraku. Aduh, lelaki tak kata. Jadi mana kata kita kena tahu, moga-moga Allah deh, menggulungkan kita semua saat itu dan di dalam gulungnya orang-orang yang beruntung, orang yang labah, dan juga dalam gulungnya orang-orang yang mengaku bahwasanya Tuhan kami ialah Allah, maka mereka pun memilih jalan lurus bahwasanya haji ke Baitullahil Haram itu adalah salah satu asas Islam. Haji itu adalah rukun yang fardu, menjadi wajib atas setiap Muslim yang berkuasa ke sana sekali seumur hidupnya. Buat haji ni seumur hidup ni sekali ya wajib. Eh, Allah. Tak serupa semayat tengah sampai mati. Ada pun haji seumur hidup sekali. Dan puasa seperti itu juga, rukun Islam lima perkara sana itu tak serupa. Semayat lima waktu seumur hidup. Majlis dapat mati. Dan puasa pun, puasa sana itu ialah setahun sebulan. Ha, setahun sekali. Ha, tiap-tiap bulan Ramadan. Ada pun haji ni semua hidup sekali. Ha, dan keluar zakat. Zakat yang wajib sana itu ialah tiap zakat tahun ni. Hak tu setahun sekali. Lalu tu saya mengajar mati sekali. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula dengan umrah. Haji dan umrah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillah min syaitanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istatwa ilai sabila. Dalam surah Al-Imran ayat 97. Kita ni akarak takkan huruf harakan akarak ni. Artinya, Tuhan mewajibkan ke atas manusia mengunjungi rumah suci iaitu Baitillahil Haram untuk mengerjakan haji bagi orang yang berkuasa. Mengadakan perjalanan kepadanya, kepada Baitillahil Haram sana itu. Berfirman Allah Ta'ala lagi kepada Nabi yang dicintainya, iaitu Nabi Ibrahim, Ibrahim alaihissalam. Dari surah Al-Hajj ayat 27 sampai 30. Dia memberi artinya. Permaklumkanlah kepada manusia dengan pekerjaan haji. Nascaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Dan setengah-setengah tu mengenderai unta, naik unta. Ada pula mereka datang daripada berbagai-bagai rantau yang jauh. Mari tiap-tiap buah negeri, tiap-tiap kampung. Mari seluruh dunia lah, tiap-tiap mudah-mudah. Agar mereka dapat menyaksikan sendiri keuntungnya bagi diri mereka. Cerita menyeru nama Allah selama beberapa hari yang ditentukan terhadap segala apa yang telah diberikan kepada mereka. Dari binatang ternak, maka makanlah dagingnya. Daging gerbai tu dah haji dah. Dan berikan juga kepada orang miskin. Daging gerbai sana bagi pada orang miskin yang sengsara, yang duduk susah dah. Sesudah itu hendaklah mereka membersihkan diri mereka dan menunaikan nazar janji mereka. Lalu tu sudah mengajar romantik sekadar. Jadi kita mahramatinya. Lalu bertawaf. Berkeliling rumah suci yang tua itu, iaitu Baitillahil Haram. Demikianlah semestinya. Dan bagi siapa yang membesarkan penghormatan Allah, maka ia demikian itu adalah lebih baik bagi di sisi Tuhannya. Ini ialah tafsir daripada dari surah Al-Hajj ayat 27 sampai 30. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi ramadhan. Artinya, Islam itu dibina atas lima asas. iaitu bersyahadah menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul ataupun utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendirikan sembahyang lima waktu sehari semalam, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullahil Haram dan berpuasa sebulan bulan Ramadan. Sebenarnya lagi, man malaka zadah warahilatan summa lam yuhajja fala alaihi an yamuta insya'a yahudiyan au nasraniyan. Artinya, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempunyai bekal dan kenderaan, kita ada bekalnya. Dan ada kenderaan, kemudian dia tidak juga naik haji, maka tidak ada halangnya lagi baginya untuk memilih matinya sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Allah besar ni, Tuan Haji ni deh. Sampai tu kena usaha weh. Jangan dia buat main-main. Kadang-kadang ada duit dah, gitu lagi ni, tak ada luar, tak ada apa. Apabila cukup lekat dah sana itu, ialah syarat-syarat dia sana. Apabila mempunyai bekal dan kenderaan, deh, ada belanja lah. Makan minum pun cukup sana itu. Dan ada kenderaan boleh pergi ke Mekah. Maka wajib kena pergi dah. Kemudian dia tidak juga naik haji. Panggil naik haji. Tidak menunaikan fardu haji lah. Kecil mudah-mudah dah. Ada cukup dekat dah. Maka tidak ada halangan lagi baginya untuk memilih matinya. Allahu Akbar. Sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Hadis di atas ni menggambarkan betapa beratnya acemi ke atas orang yang tidak naik haji. Ini pakat mikirlah deh. Suluh tengok. Suluh tengok. Hak mana apa tinggi, mana wajib. Hak mana apa ni. Besarnya. Ni orang duk galik-galik sana itu. Orang yang cukup dekat dah. Tak saya naik haji lagi. Ni insyaAllah memilih ia matinya sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Sedangkan ia berpuasa untuk mengunjunginya. Latar itu tiadalah wajar bagi seorang mukmin untuk apa ni menundukkan naik haji ataupun malah naik haji ataupun menangguhkannya dengan menimbunkan beberapa uzun setiap kali tiba-tiba waktu haji. Setiap kali tiba waktu haji. Bawa dekat musim haji, dalih kau tu, dalih kau ni, dalih pergi. Padahal ia berkuasa. Jika hendak pergi, sebenarnya itu tu ada kuasa. Ia setahun sekali buku haji ni. Boleh cukup tahun, tak boleh pergi pulak dah. Boleh cukup tahun, tak boleh pergi pulak dah. Lagu tu lah. Ia lupa pada bila-bila masa, saja maut akan datang, meregutkan nyawa. Ataupun terluput kekuasaannya untuk pergi oleh adanya sebab-sebab yang menghalang sedang fardu haji telah wajib dah atas dirinya. Kerana dahulunya ia berkuasa pergi ke sana, ke sini. Apabila ia mati, ia akan menemui Tuhan di dalam keadaan menderahka. Menderahka dan berdosa besar. Nah, lepas tu adalah bagi peminat kita yang mahu apa dengar gitulah. Dengar katanya banyak lagi orang apa ni ada kuasa dah nak pergi. Nak pergi wahji tu ada kuasa dah. Tapi dia tangguh kau tu, tangguh kau ni. Halik kau tu, halik kau ni. Kacak mudah-mudah lagu tu dah deh. Lalu tu, marilah kita sama-sama. Pakat berdoa, pakat seru, pakat royak. Saudara-saudara kita dikeliling kelala kita sana itu. Ha, masing-masing. Dan kita pun kena tanggungjawab juga ni. Beri nasihat kepada orang yang ada kemampuan. Ada apa ni, ada perbelanjaan duit sana itu nak ke Mekah. Lepas tu ada kenderaan, naik ke batu bayar boleh pergi. Ha, pergi berapa hari sangat yang duduk di dunia tu. Nih. Naik ke batu bayar pun lah pejel sapa dah. Di Mekah. Ha. Acu suluh tengok. Lah pejel. Ada-ada setengah tu takut nak naik ke batu bayar. Malam duduk di atas udara ni kata. Tak tahu. Ha. Tetapi semua sana

Campur no. Kerana umur kita ni sikap sangatnya. Eh? Lalu tergebuklah masanya untuk buat amal ibadat. We cukup rukun Islam lima perkara. Eh, semaya, puasa, buat zakat dan menunaikan fardhu haji. Lima kata mukarramah. Lepas tu nak berkemah ke imam, kena mengaji rukun imam. Ini perkara. Kena mengaji beritahu rukun imam ini perkara. Ada dah. Dah. Haa ni kita ni nak bakit semangat. Haa boleh Ramadan lepas kita dah. Lepas tu kita nak sambung lagi pula. Lepas pada Ramadan dah ni dua bulan lagi. Haa haji. Dah. Ramah dah. Dia pun pakat cong haji. Lepas tu haji sana tu dia berpah sikit dah lah ni. Berpah dalam mana. Dia basuh dia. Dia apa ni lain pada lain belalak. Lain orang lain macam. Lain musim. Lain pria. Lalu tu kita kena jomrap, kena akui. Dulu itu dia mau pergi berjalan kaki, pok ada pergi apa ni. Apa ni, gatif sika pok ada. Pergi ke Mekah. Berbagai-bagai perjalanan. Lepas tu lah ni senih. Lepas tu bagi star sangat. Duk tak ada puas. Sapar lah. Pergi klik. Jadi kalau kerja air pun tak ada pakai apa. Dapat pergi berapa hari lah. Jamai dulu pergi kapak air ni boleh-boleh. Kalau kira sana ni dekat tahun juga nak boleh pergi klik ni. Jamai dulu bekal tahu. Boh dah letong bekal. Buat dengan berah, dengan bangkanan, dengan apa. Timbal kelu tak tahu jamai dulu. Lo ni senih. Kenapa kena pakai tak sah haji sana tu pergi. Tu dah. Sebagai mana apa ni, nak pergi ke Mekah, pergi buat umrah, buat apa, buat haji ni sebenarnya. Pergi tidur di hotel, tidur di rongrem, ada makan ni tiga pria sehari, cukup dekat. Senang. Dari tu, rebutlah masa ni, masa kita sehat, masa kita cukup dekat sana tu, pergilah. Acu-acu berebut, sepengaduk berebut muka lain dah. Dah. Buat amal ni kena berebut weh. Bukan mana berebut anak. Nak usaha. Kena weh cepat. Barulah kita saat itu. Orang panggil kata kita buat amal sudah. Lepas tu serah pada Allah SWT. Buat amal dengan ikhlas. Buat amal dengan pengajian. Dengan peher. Peher kata kalau tak buat berdosa. Tahu ya. Kalau buat lepas daripada dosa. Dan dapat pahala. Kita nak duduk ni ni akhirat sana itu. We ada umuh. Baitil makmur. Umuh orang yang rajin. Buat amal. Ada dah. Berjanji-janji Allah SWT ni banyak. Sudah pengajar mati sekalian. Deh. Lepas tu marilah kita sama-sama. Kita pakat-pakat memikir. Dan pakat menjadi penasihat. Eh? Pakat jadi nasihat. Gerok demo. Tengah demo tu hati mati. Terkatuk. Eh? Ha, kita gerok. Rodek semua dengan ahli. Nam jut lung hin. Tukwan hin. Menjangkron. Banyak kata air titik di atas batu, akhir-akhir auh juga batu tu. Lalu tu semakin kita saat itu, seru-meru, ajak-mengajak nasihat dan nasihat saat itu, akhir-akhir dia akan, apa ni, Allah beri taufik dan hidayah, buka hati berasa nak pergi. Buka hati berasa nak buat amal. Buka hati berasa nak buat baik. Buka hati berasa selalu bertobat dengan Allah SWT. Kalau kita ambil pedoman itu tak lain tak bukan. Nah. Mereka maknun sehari-hari itu duduk keliling. Nanti kamsang.
Kamu selan daripada Allah SWT.

0: kita boleh hidup hari-hari dan itu. Ha, tidur, bangun-bangun, tidur-tidur, bangun dan itu. Tak lancar, bukan? Ialah orang itu yang Tuhan melayuakan umur. Tak ada orang lain kuasa nak melayuakan umur, mereka Allah SWT. Lepas melayuakan umur itu, sabat juga dengan sabit buat amal. Sabit orang yang beriman dan beramal soleh. Tak nanti banyak, tak nanti apa tu ni. Buat menjadi istiqamah. Semayat lima waktu jangan putus. Lepas tu beki semua. Tahu dah dia mulai, ayah mak sana tu. Beki orang ni, terucuk orang ni, beki orang ni, terucuk orang ni. Bukan mudah-mudah weh nak buat amal ni. Haa tu. Payah juga. Jadi payah pun kena usaha. Usaha kita sendiri sana tu. Ha? Kita buat ayat Quran lah. Ha, baca alam nasrah. Ha, siuk dalam air. Minum. Minta yang Tuhan. Kita buka dada kita. Duduk dalam imej. Dan amalan yang soleh. Kena puabak diri kita sendiri. Mana kata puabak ni nyakit jiwa kena puabak. Nyakit jismani, rohani. Nyakit jiwa ialah rohani. Kalau tu tak ada siapa nampak. Duduk tepak-ak sari-sari-sari. Makan barang subah, makan barang apa? Tak suci. Barang tak halal, barang-barang masuk ke. Sekali berlaku, ayah mak bukan kita duduk ayak kata kita tak tepuh. Tepuh berlaku. Kerana kita tak tahu. Sebab itu selalu bertobat. Selalu ingat pada mati. Ini dah orang yang beriman. Selalu bertobat dengan Allah SWT setiap-tiap hari. Boleh 100 kali sehari. Ataupun mengikut Rasulullah kita saat itu 70 kali sehari. Lepas ingat kepada mati. Kena ingat sama mati duduk keliling kita 24 je. Nih. Tuhan nak cetuh nyawa kita klik bila. Wallah alam tak ada siapa tahu. Dari tu kita kena ambil ada form-form. Nih. Ada persediaan. Kemah. Nak klik kepada Allah sana itu dengan tubuh yang suci murni. Dan ada bekalai-bekalai khairat kita. Bekalai amalan kita, buat baik kita sana itu. Minta kita boleh pergi, minta dengan Allah SWT. Kadang-kadang barang yang kita buat sana itu, capur gaul juga tu. Ha ni, nak buat mana-mana ni bersih, ada apa cara dia. Nabi jadi bersih dengan ikhlas. Semua dengan ikhlas. Sudah. Dengan bersih hati. Buat kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Dan kembali serah kepada Allah. Kita buat kerana Allah. Dengan we melek, tengok we serah. Buat kerja apa-apa sana itu, lillah. Buat kerana Allah. Lepas tu serah kepada Allah. Kena serah pula. Mana? Iaitu doa. Sebab itu lepas mayat, kena berdoa. Lepas pada buat gapa-gapa, kena berdoa. Nabi Tuhan terimakan amalan-amalan kita. Dan kerjaan kita semua saat itu. Menjadi harta yang halal, harta yang barakah. Yang bertambah dengan apa ni, dengan kebaikan. Nah. Dari itu, alhamdulillah hari ini. Lepas ni,
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

0: turunnya Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadati al-'azizur rahim.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

maka rasakanlah olehmu azab ini. Disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya, kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. تتجافى جنوبهم عن المضاجع

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan."

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

0: katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.
2: Begitulah sudah mengayung dah mati sekelak. Alhamdulillah, kita sambung di pulak usungan yang kedua, iaitu pukul 5 sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah ruangnya jendela agama, dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Tak sunyi dah sedang mengajar mati sekalian. Agama mesti kena belajar satu kewajipan besar yang fardu ain. Saya panggil kena belajar, kena mengaji fardu ain wipanah. Deh, kena ngaji fiqh, ilmu fiqh untuk nak buat amal ibadat tu kena, kena mengaji. Deh, nak mengaji cara mana tu, tu serah pada puak-puak kita berlakon lah. Deh, tapi kena belajar, kena mengaji semua. Tak ada badu-gadu. Ayah mak pun duk mengaji juga, dia belajar dengan dia mahu bijak-bijak, hak pandai-pandai sana itu, kita boleh ukar hak mana tak kena, kita boleh menjadi kena. Deh, kena wis penuh. Kena dah kena sepenuh. Nak lah mana. Yang ada tertik, ada apa cara dia, kelaku dia, seperti mana akik terkebih. Ha? Duk apa, rokok, sujuk. Dia kena ada apa ni, kelaku dia. Deh. Ha, nak wisah. Nak wis penuh kan semaya. Dan lain-lain lagi. Semaya penting. Sudah mengajar mati saya kena. Deh. Ini satu kewajipan besar bagi dua ibu bapa, kena asuh anak-anak. Tidak. Ada setengah dia nak ngajar tak pandai, dia panggil asuh anak-anak sana itu, nak balas mana nawi. Ada ilmu agama, boleh bawa diri, boleh buat kerja fardhu ain dengan sepenuh, dan fardhu kifayah dengan sempurna. Dia ada dua fardhu, ya, fardhu ain dan fardhu kifayah. Deh. Ha, tu kena woyak wipahe, woyak mudah-mudah wipahe. Islam tak ada payah sekali. Dah. Lepas tu, munasabah di hari ni, dah. Ayah Mak pun nak akik satu, apa ni, hadis ke-21, hadis akhir zaman. Tu yang kena sebut semua dah ni. Kerana kita duduk zaman yang akhir dah ni. Dah. Iaitu, ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ini hadis Nabi ni weh. Ha tu dah. Kata semasa tu lagi dah. Hadis ni an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun Wakurraun fasakotun. Iaitu daripada apa ni Ibni Adi pi Filkamin. Daripada apa ni Akhirjah bin Adi Filkamin. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ni, lolon ini deh, ialah ahli ibadat yang jahil. Hak rajin buat ibadat orang jahil dan ulama yang fasik. Banyak ke ulama fasik. Itu dia. Akhir zaman lah ni dah ni. Hadis ni riwayat oleh Ibni Adi. Keterangan hadis ni, Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir zaman nanti, akan ada dua gulungnya. Gulungnya mana? Gulungnya ahli ibadat yang jahil. Orang rajin buat ibadat, orang jahil. Dan ulama yang fasik. Nah, tidak. Ada orang jahil yang rajin beribadat. Ini akhir-akhir zaman. Dan ada pula orang alim yang fasik. Ya, sebenarnya syaitan telah berusaha sedaya upaya mungkin untuk menyesatkan manusia, menyesatkan anak cucu tak ada, iaitu manusia pok kita ni lah, manusia ni. Tidak. Semua ambil daripada mula daripada tak ada sangat sampai sekarang lah ni, lebih-lebih lagi pula dengan akhir-akhir dunia ni. Akhir zaman ni mungkin untuk menyesatkan. Setan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, ne, setan selalu menyuruhnya rajin buat ibadat. Setan dia suruh orang jahil rajin buat ibadat. Ha. Apa kata tengok keliling kelalu kita lah ni. Neh. Dan kerana ibadat orang yang jahil itu, neh, ibadat orang jahil itu, aduh, sah. Ha, tidak sah. Dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat dengan buta tuli, jahil kan itu, buat dengan buta tuli, belajar pun tak, pun tak buat dengan tiru-tiru eh. Neh. Sete tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Ha, rajin buat amal tapi malah mengaji. Sete pandai dia buat. Dia cuek orang jahil sana itu, tapi malah mengaji. Tapi rajin buat amal. Tu. Apa hati tengok? Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Kalau dia mengaji, dia akan belajar, kau buat, kau baikki, buat ibadat wis penuh. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Ha, ni panggil setel dia duduk situ. Dah. Yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Kalau orang kita mengaji, dia ia akan memperbaiki ibadatnya. Kokoh baiki ibadat menjadi sempurna. Maka ibadat tersebut itu akan diterima oleh Allah SWT. Sampai itu kena mengaji seumur kita ni. Dah? Itu dah. Jangan dia buat aman dengan buta tuli. Kau rajin buat, kau malah. Ataupun rajin buat aman tapi tak ada malah mengaji. Itu dia. Orang mengajar, tak dengar. Itu baik. Sudah semayang, sudah. Itu baik. Itu dah. Lalu tu saya dah menghormati sekalian. Begitu pula hanya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Setan akan menyuruh. Setan mai bisik pada orang alim itu malah buat ibadat. Dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Tidak. Malah buat ibadat banyak dengan alasan, berbagai-bagai alasan. Orang kata lagu ni, dia kata lagu tu. Setan akan menyuruhnya malah buat ibadat dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Sehingga si alim itu meninggalkan keperduan. Tinggal hak fardu saat itu. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak buat pedah. Ilmu ada dalam dada tak ada pakai guna apa. Bahkan akan menjadi musuh. Eh. Kepadanya pada hari kiamat. Maka itulah kejayaan syaitan di dalam usahanya. Ini hadis ni penting weh. Ha, tu kalau kita dengar sini dah cuma fikir tengoklah deh. Malah mana kita nak ukar masalah kita sana itu. Nak pergi rajin buat amal. Nak pergi rajin mengaji, rajin buat amal. Yang dua-dua tu ya. Ni malah mengaji tapi rajin buat amal. Ha. Jadi buat dengan tak sah. Panggil. Dan tidak diterima di sisi Allah SWT amalan dia. Kenapa? Karena setan tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Ha, we jadi malah. Ha. Jahil dia malah mengaji, rajin buat amal. Karena bila ia mengaji, ia akan membaiki ibadatnya. Ha, kalau ia mengaji, dia kokoh baiki, kokoh betul ibadat dia tu. Ha. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Nah, tak terima tadi. Yang berertinya kekalahan di pihak syaitan. Lagu ni cetehlah. Untuk orang mengaji, belajar, patut amal. Dengar, malah mengaji tapi rajin buat amal. Ini cetehlah. Kerana dia akan mengaji, akan baiki-baiki ibadat dia jadi sempurna. Dia tak sewi sempurna. Buat amal tak sah. Tidak. Dan tidak diterima sisi Allah SWT. Dia ganggu manusia semua. Sani tak ada kira siapa, anak cucu siapa, tak ada kira. Sesak kaya tak kira. Nampak boleh dia rojoh. Erik ke jalan tak melek. Lalu tu saya mengajar mati, saya kira. Segini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita lah ni. Jamin akhir zaman ni lah ni. Orang jahil rajin buat amal. Orang alim fasik. Mana fasik sana itu ada ilmu tak guna. Malah buat amal. Seribu dalih. Nanti dia. Apa hati tengok keliling kelalu kita nanti hari ni. Masuk ke dok dengan hadis ni. Nih. Ada setengah-setengah sana itu sayuk. Semaya berhalik. Berkat-kat nak habis huwailah nak habis masa sana itu. Baru nak semaya. Semua tu ialah usaha-usaha daripada setan. Nih. Nak pergi kita sana itu. Apa ni? Duduk jalan sesak dia panggil. Sesak belah mana? Balik belah dia panggil. Orang jahil rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Orang mengajar tak dengar. Tak pergi ngaji. Lepas tu buat dengan kejahilan. Buat amal dengan tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah SWT. Ini satu hadis. Kenapa? Saya tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Kalau apabila orang jahil dan rajin mengaji, maka dia boleh beki amal-amal dia biar dia sempurna. Ha, ini setah lah ni. Ha, itu dah. Dari itu, sini pengajar rumah hati saya kena. Ha, ini, apa ni, saya mengatuk bila apa? Ha, pukul 5 sampai pukul 9 ni, tengah duk mengatuk ni. Nih. Tapi jamak tak mengatuk. Dah. Kita ni boleh dengar, boleh mengaji. Patuh jamak sendiri pun terima kasihlah kepada peminat kita semua saat ni tu. Juruh melakor. Lepas bakal duk mengepek lah, jamak. Bila nak mari waksud katik apa ni. Dengar duk dengar nak hari, datang nak malam. Tapi buatlah, mari berjumpa lah lama sekali pun tak apa, tahu dah. Kata lah ni, minyak pun mahal. Apa ni, panah pun panah. Jauh pun jauh nak pergi sana tu. Tidak. InsyaAllah, sepasuk semua lah. Ya, mak pun dikira gitulah kata. kita ambil apa ni kapuh dengan kerja air hak saking. Hari mana ayah mak pergi di jalan, tidur jalan malam tu buat rekasut deh. Ha, ni boleh jadi kata apa ni tempat sebelah ni. Isna pergi kerja di tani. Lepas sudah tu pergi tidur jalan. Malam tu buat rekasut. Esok ke tu buat kerja di saking jalan. Jadi tidak ambil gom minyak gapo tukok ni daripada saking buat radio. Begitulah kawin-kawin gi kawin mari. Cara kemak sana itu kena buat dengan ikhlas weh. Duduk di hati. Deh. Itu dah. Lalu tu saya dah menghormati sekedar. Saat ni hadis saat ni tu. Acu suluh tengok weh molek deh. Lalu tu kita nak ukam masalah ni kena mengaji. Kena belajar. Deh. Nak buat amal baru sepenuh amal deh. Sekali berlaku dengan ayah mak dengan apa. Peminat tak ada kira siapa. Lepas tu hak dodoh pun kena murojaah ke panggil. Neh. Murojaah klik kena rojok klik semua kena apa semua. Fatihah kena baca kena buka Quran. Baca betul-betul semua kena betul semua. Neh. Kadang-kadang jadi lesen-lesen lagi ada. Supaya kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang panok kadang-kadang panjang him. Ya ma'ari di sukun. Ya boleh panjang sekadar sebab ne harokat. Itu dia. Dia panggil ma'ari sukun tempat mati itu. Dan kena mengaji huruf hijaiyah dia panggil. Kena mengaji, we kena baca apa ni huruf-huruf. Neh. Alif bata tu kena baca, we kena dengan dia. Lepas tu apabila kita baca Quran, dia pergi turut tu. Tidak. Dia alif dengan apa ni ain. Dia petekah tu dua tu. Ain, ain, alif, alif. Alif data a. Ain data ha. Ha ho. Ada yang duduk sebut-sebut sana itu. Ha duduk tukar dua tu. Ha nipih jadi tebal. Tebal jadi nipih. Ha nipih. Ho besar. Tebal. Dia. Tu. Dia kena belajar belakang tu. Kena asuh. Duduk sore ni kena kuasa. Dia. Jadi kalau kita kira gidah sani sedang mengaya hormati sekalian deh. Hadis akhir zaman ni dia masuk dah dengan keadaan lala ni. Itu dia. Orang jahil setiap pala we rajin buat amal we malah mengaji. Mengaji tak mengaji. Buat amal ngah tak sah. Tak terima oleh Allah SWT. Mana boleh terima nak malah nak kena mengaji. Mengaji di masjid. Mengaji. Bawa mula mengaji tu baru kita menasahkan. Apa ni. Hak kita hak jahil hari tu kita menasah. Jadi kita pandai. Kita tahu. Kita ada ilmu. Neh. Kena mengaji semua dah. Tak boleh pergi. Dan ni duduk betul. Tengah-tengah masjid ada duduk mengajar. Tiap-tiap malam senang, Selasa, Rabu. Mengajar apa, upaikah mengajar apa ni. Apa ni, ilmu tasawuf. Deh. Itu dah. Tapi sebenarnya kebanyakan ke kena ngaji, upaikah lebih banyak sikit. Kerana ia kaitan dengan amalan kita. Upaikah. Tak boleh lagu ni, lagu ni, tak boleh lagu ni, lagu ni. Itu upaikah. Ada dah. Lalu tu sedang menghormati sekali. Kalau kita tahu hukum hakam sana itu, kita senih buat amal. Ada dah. Lepas tu kita sambung lagi pula. Dah berkenaan bagaimana kau Islam menjaga kesihatan fikir. Nak jaga belah mana nak otak akal fikir kita ni sempurna, sehat. Dia dah. Tak sibuk, tak nyanyuk, tak sakit kepala, tak apa. Otak cergah. Marilah masalah belah mana boleh buka. Tak ada kira berat ringnya. Hak ni islah patuh menalah. Banyak kata kena jaga kesihatan fikir. Lalu tu ajaran Islam yang diperintahkan supaya kita laksanakan ialah menjaga akal fikir. Jaga otak tu lah. Supaya selalu berada dalam keadaan sehat dan berperenai panggil. Sehat dan berperenai. Akal fikir manusia adalah sebesar-besar nikmat. Dia jang situ. Tak ada apa habis. Susah segala anggota. Akal fikir manusia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengannya dapat dibezakan mereka dengan binatang-binatang dan dengannya mereka mampu mengambil beberapa keputusan di dalam urusan-urusan mereka dan menghasilkan beberapa bahan-bahan kajian yang berguna dan dengannya mampu pula deh memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak penting. Selain pada fikir nak buat tu, nak buat umuh, nak buat gerai, nak buat gapo, nak buat nasi, nak buat apa. Yang hak nak tinggal tak boleh tu, deh. Pandang memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang di bumi ataupun di langit. Supaya dapat membuktikan di atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suluh tengok-tengok langit, tengok bulan, kita boleh mikir. Mikir kejayaan, apa ni, kebesaran Allah SWT. Kekuasaan Allah SWT. Tengok langit, tak ada dengan tukar, tak ada dengan apa, tak ada apa sekarang. Boleh mikir. Malaysia boleh buat tak lagi tu? Tak boleh. Di atas kebesaran. Deh. Atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebut perkataan akal ataupun perkataan yang seumpamanya seperti afidah, kulubun ataupun perkataan yang memberi arti yang sama seperti tafakur. Tafakkah. Dan sebagainya. Kalau kita tengok, renung tengok daripada asal kejadian manusia. Akal adalah satu anggota yang terminia oleh manusia boleh menggunakannya dan kehidupannya di dunia ini sama ada dari dalam pencarian sara hidup, cari nafkah, cari apa ni deh, dalam hari-hari mereka ataupun dalam mengerjakan perintah Allah SWT. Kalau cari hidup, perah lembu, perah kubah, tanah terung, tanah kacir, tanah lada, semua tanah itu deh. Lepas tu, mana saya ni? Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah SWT. Seperti semaya, poso, kuat zakat, dan menunai fardu haji, kemekatan mukarramah. Ruku isle limo karo. Ruku ime ne karo. Oh ni kena mengaji. Kena mengaji widale lah. Ruku ime ne karo kena mengaji. Adha Allah. Ha? Kita percaya kepada Allah SWT. Percaya belah mana. Tak ada-ada belah mana. Tuhan kuasa-kuasa belah mana. Macam mana. Yang kena mengaji. Eh. Ha, itu dah. Dan cara semaya, cara poso, cara puasan itu kena mengaji. Itu yang wajib pay kita. Dua perkara, dua belah, dua apa ni. Iaitu rukun islam lima perkara, rukun iman enam perkara. Haa, itu dah. Mana pecah tu dah. Mengaji kau dalai, kau comel, kau napok, kau fikir, kau napok. Itu dah. Kau mengaji, kau napok. Jadi mana kata akal adalah satu anggota yang termulia manusia boleh menggunanya di dalam kehidupan harian di dunia ni sama ada dalam pencarian sara hidup harian mereka seperti mana tanah turun tanah lada pergo lemu kubah apa tu kau ni hai gib jalo gib muka macam-macam. Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah dan mengikut ajarannya rasul-rasulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu siapa-siapa yang tidak menggunakan akal fikir ya. Kalau kita tak mikir nih. Menurut yang dikehendaki bagikan apa ni hayawan yang akalnya digunakan untuk makan minum saja. Ya otak ada. Sudah. Untuk nak mikir, nak makan, nak tidur. Sudah. Dah. Dengan tidak perlu kan dari mana kau datangnya makanan itu siapa yang menjadinya tak ada fikir apa dah menata dan apa kau guna di apa ni guna dijayakan manusia di bumi ini dan itu sudah menghormati sekalian. Akal manusia mempunyai dua tanggungjawab. Yang penting ialah satu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia ni. Hal yang cip. Cari rezeki. Cari untuk nak makan pakar guna apa ketukar ni semua macam itu deh. Iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia seperti makanan, minum.

apa ni ambil cari besi mai tepo wak bajo wak pisau wak gapo wak alak wak cok caku cok betul masa tu. Lepas tu koko baiki gi jadi enye galo enye po dulu bergalo dengan lembu. Ha wak nanga wak gapo wak sendiri nak galo nanga tu macam mano. Kemudian lah ni budak-budak kita tak nampak dah, tak tahu dah nanga macam mana. Orang zaman dulu buat galon, buat benar. Dia dah. Lepas cok wak sendiri, cok bajok kapok. Pisah tak pisah, pisah rauk tak pisah rauk. Ada belakang berbagai-bagai pisah. Cok berbagai-bagai cok, cok lipat, cok caku, cok cok betul. Semua tu ialah nikmat daripada akal fikir. Pakak mikir, pakak buat ada setengah tu buku kele, buat bajok, buat pisau, buat gapo. Tepo pisau, tepo bajok, tepo apa semua tu itu. Daya manusia. Buat gok. Untuk nak bakar besi. Bakar katok. Jadi bajok, jadi puasan itu, itulah. Mari tukar mah pula. Bakar mah sana itu. Peracu. Katok-katok jadi geletangi, tak geletangi. Berbagai-bagai. Semua tu mari daripada akal fikir. Ilmu hak tu hebui di atasnya. Manusia pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Kalau akal tak mati lagi. Akal fikir sana itu tak mati. Itulah alat yang paling penting sekali untuk manusia. Kalau jeng otak bila, tak jadi dah manusia. Tak tahu apa, tak pandai nak buat, tak pandai nak mikir, tak pandai nak gamuk. Duduk kadang-kadang suka sore, suka apa, tak tahu. Lalu tu kita minta berdoa dengan Allah SWT. Doa ni satu orang mukmin. Maka berdoa. Minta dengan Allah SWT yang sebenar, yang molek-molek. Dan minta jauh daripada benda-benda yang tak molek. Kita minta umum lagu tu lah. Mudah-mudah payah dia nak bila. Kita tak pandai nak bila. Minta jauh daripada sekalian bala. Minta selamat dunia dan akhirat. Itu dia. Mana kata selamat dunia dan akhirat, barang habis lalu lah. Kerana Tuhan lebih mengetahui. Tuhan tahu. Kita minta sana dia mari dalam hati tu toko. Tuhan tahu. Kata minta seni dunia. Mana seni tu cukup lekat. Ada belakang. Ada dah. Lalu tu sudah menghormati sekedar. Hari ini kita nak kecek berkenaan dengan Islam. Apa ni, bagaimanakah maksud kita Islam menjaga kesihatan fikiran? Kita nak jaga belah mana fikiran. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting-penting, iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup dunia seperti makan, minum, apa ni, pakaian, tempat duduk, kenderaan dan sebagainya. Ada dengan obat, ada dengan gapo buat. Obat tu, obat ni. Segala-galalah. Kalau ambil buluh, buat sarai burung, buat gapo. Ada pakar semua dalam hutan, ada gapo. Terpakar habis kayu-kaya semua. Boleh buat rumah, buat basah, buat ulu bajak, buat kisi meja, lemari. Tidak. Yang keduanya berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Hok ni, hok payah ni. Fikir untuk nak dapat pencarian hidup di dunia seperti makan minum sana itu pakai usaha belaka. Kadang 24 jam buat kerja. Dalam sebulan beradu sehari je. Tidak. Jadi kita ni akal manusia

0: mempunyai dua tanggungjawab yang penting untuk nak mikir. Satu, fikir untuk nak cari makan, cari kehidupan, leh. Ha. Semua hal itu. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan gereja harianya menurut syariat. Dalam harian kita duduk dalam hukum semua. Hukum mana nak? Ya duduk di dalam tua ciwat. Hukum mesan itu ialah wajib, sunat, makruh, haruh, haram. Ah, wajib sepenuh tak lagi kita. Hak sunat wak tak lagi kita ni. Hak haruh wak tak lagi. Ada kalau haruh. Lepas tu ada kam ni yam je. Nah. Hak ni semua dia kena mengaji belakang ni. Kecek galik-galik masa pun habis lah ni deh. Jadi dua perkara kena fikir. Fikir untuk cari kehidupan dunia ni. Nah. Cara apa ni, nak buat umur tangga, nak buat gapo, nak buat tu, nak buat ni. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan kerja hariannya menurut syariat. Gapo dia kerja harian tu syariat? Nah. Ha, tengok. Nah. Maka kedua tanggungjawab ini, deh, pasti diimbangkan agar tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Dua-dua san itu tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Lalu tu, banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang menyebut tentang perenek akal seperti ni. Seperti apa ni, dalam satu ayat yang bermaksudnya, dan dialah Tuhanmu yang yang membantangkan bumi dan menjadikan gunung ganas dan sungai padanya dan menjadikan dan semua buah-buahan berpasang-pasangnya. Allah menutupkan malam kepada sia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu, kebesaran Allah Subhanahu taala bagi kaum yang memikir. Dan di bumi ini terdapat bagi-bagi yang berdampingan dan kebun-kebun buah anggur, nyum, pau dan lain-lain lagi, buah-buahan semua dan pohon-pohon kermu yang bercabai. Ha, ini tafsir ayat itu deh. Dan tidak bercabai disiramkan dengan air yang sama. Kami melihatkan sebahagian tanah-tanah itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kemenangan Allah SWT bagi kaum yang berfikir. Ni ayat ni. Eh. Semua san itu boleh tahu kata kebesaran Allah SWT dan kebijaksanaan Allah SWT. Tengok keadaan dengan, tengok di bumi, tengok di langit. Ha, tu dah. Dah. Boleh mikir kebesaran Allah SWT. Teh menjadi sia dan tukar sia menjadi malah. Gilim, gelak ceroh, gelak ceroh. Dia ada hikmat belakang. Dia dah. Lalu tu dalam ayat ini, kita dapat bahawa Allah Ta'ala menciptakan segala tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang memikir dan memerhati. Bagi orang pandai mikir dan pandai perhati tengok keadaan. Saya jadi bulan bintang perhati tengok. Jadi matahari dan jadi apa ni, awal apa ni deh. Semua san itu untuk manusia boleh mikir. Adakah manusia boleh buat benda lagu-lagu ni? Tanda kebesaran bagi mereka yang memikir dan memerhati. Dan asah pertama yang disebutkan pada ayat itu, iaitu bagi makhluk ini. Adanya Tuhan yang menciptakan semua Tuhan menjadi. Di mana manusia tidak dapat melihat dengan matanya sahaja, tetapi perlu kepada tanda-tanda yang menunjukkan atas ketuhanan Allah SWT dan kebesarannya yang patut disembah, yang patut ditaat dan yang patut disyukuri terima kasih. Sembah, taat dan syukur. Itulah. Dan itu sedang yang dihormati sekalian. Pertama, menjaga akal fikirnya dari perkara merusakkannya. Dari segi mental, iaitu menjaga daripada menerima apa-apa aliran pemikiran perusak dan ideologi yang menyelewengkan dan bercegah dengan Islam. Yang kedua, menjaga akal fikirnya daripada perkara yang merusakkan melalui minum-minuman ataupun benda-benda yang mabuk. Telah dijelaskan hakikatnya dan hukumnya seperti terdapat di dalam Al-Quran Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma ulama, di mana Allah Subhanahu taala berfirman yang bermaksudnya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya meminumkan arak, berjudi, berkorban untuk berhala deh, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ni satu ayat ni maknanya lagu ni lah. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khumrun wa kullu khumrin haramun. Maksudnya, setiap-tiap jenis yang memabukkan adalah arak. Dan setiap jenis arak hukumnya haram. Hadis sahih Muslim. Begitulah sedih pengaya Ramakti sekadar. Lepas tu, masa kita berkat sangat dah, sebagai kita nak buat kesepulai dah. Dengan itu, marilah kita sama-sama. Kalau kita perhati kepada peminum-peminum arak, kita akan dapat mereka selalu dilandai dengan berbagai-bagai penyakit. Disebabkan badan dan fikiran mereka dipenuhi dengan alkohol. Membawa kepada badan seorang itu lemah. Akal fikirnya beku dan penyakit-penyakit mudah menghinggapkannya. Lalu itu marilah kita sama-sama jauhi daripada arak dan segala jenis-jenis penagih-penagih agar kampung kita, masyarakat kita dan negara kita akan berada di dalam keadaan yang aman damai, tenteram, serta anak-anak dan keluarga kita dapat dikenai penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Kita berjauh. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu, tiap-tiap saat, satu saat, jadi satu je, satu minggu, satu bulan, satu tahun. apa ni apa ni nak masuk apa ni kadek apa ni ya ada tiap musim tiap puyer kena beringat semua gitulah pakalah guna akal fikiran kata kita tiap-tiap hari kena cek semua jelek mata kena cek lalu nak buat perancangan nak walana hari ni nak duk bisnes kena jaga lagu ni lagu dah ni tu dah pakar masuk we kena pakar duit we kena pandai jimat cermat pandai jaga kesihatan itulah dikandalki oleh al-Islam itulah jaga akal fikiran jangan menjadi rusak dengan contoh seladai rakyat kita minum bagai benda mabuk benda apa tu kok ni kita tak sarap minum lah deh tidak lepas tu baca Quran lebih banyak mata pun cerah otak pun sepenuh tubuh sehat kerana Quran ialah penawar bagi manusia semua deh biar rajin beramal dengan Quran orang itu sehat tu sempurna begitulah lepas tu kita berjumpa semula hari ni kalau ada salah silih maaf banyak-banyak deh kita akan berjumpa pula ada setiap-tiap hari ruangnya ya mak kita pakat-pakat muzakarah lah deh tu dah hari ni sekadar sekarang ni wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

0: Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami.
1: Awas Jala Radio untuk Anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.